0: Iya, I'm Dancing by Meghan Trainor, lagu yang ini dari zaman kapan ya? Suka dipakai dancing gitu. Ini bahkan waktu zaman apa ya? ABSD juga udah pada rame gitu ya kan pakai lagu ini buat kayak ngedance gitu. Oke. Dan masih bareng Abi di mana lagi kalau bukan di NBS on the weekend. Tadi waktu OTW ke sini ya kan, tahu gak sih sama udah sekitar jam berapa ya? 6:30 itu. Jam 6 kurang lah, 6 kurang 15 ya, 6 kurang 20-an lah, 6 kurang 20-an itu ada orang yang sedang menghirup udara segar di pagi hari gitu ya kan, sambil lari-lari, sampai jalan-jalan gitu kan. Itu kayak luar biasa sih, mereka udah ngeluangin waktu gitu ya kan. Yuk, kamu kapan nih Samboda ya, luangin waktu buat investasi buat diri kamu sendiri ya. Ini investasi jangka panjang. Kalau misalnya uang ini investasikan, juga kamu harus juga investasi buat diri kamu sendiri. Apalagi ini masalahnya buat kesehatan, oke? Untuk sekarang Abi mau spill berita selebnya. Kali ini datang dari salah satu apa namanya grup SNSD ini. Aku suka banget lagi SNSD. Nah, ada Yuri SNSD nih, udah 25 tahun ya berkarir bersama apa? SM Entertainment. Nah, dia tuh bakal pertimbangin nih, bakal tinggalin label tersebut. Nah, jadi ini Abi kutip dari celebrityobsession.com ya. Berpotensi meninggalkan SM Entertainment setelah 25 tahun berada di bawah agensi tersebut ya. Nah, spekulasi itu mencuat setelah kontrak eksklusifnya dengan agensi tersebut akan berakhir pada bulan depan. Nah, Ten Asia melaporkan Yuri SNSD mempertimbangkan untuk bergabung dengan agensi khusus menangani para aktor mengingat dia ingin lebih banyak berakting. Namun, di lain pihak, Yuri juga mempertimbangkan kegiatannya bersama subunit SNSD Hyoriso. Nah, penggemar pun mendukung rencana Yuri meninggalkan SM Entertainment ya. Beberapa menilai kebersamaan 25 tahun sudah sangat cukup untuk sang idol. 25 tahun dan dia sekarang usianya udah 30 tahunan Insan Muda ya. Lainnya menilai jika ingin fokus berakting, keputusan terbaik adalah meninggalkan SM Entertainment. Nah, betul sekali ya. Jadi nggak pusing bagi sana sini ya, gak sih kalau fokusnya emang di acting gitu ya. Tapi bukan kayak kelihatan 30 tahun loh. Ini kayak masih 20 tahunan walah. Walah, bisa awet muda gitu ya, luar biasa. Sejauh ini belum diketahui agensi mana yang tengah membidik Yuri untuk menjadi bagian dari mereka. Di lain pihak, SM Entertainment juga belum rilis keterangan resmi terkait nasib Yuri setelah kontrak eksklusifnya akan berakhir bulan depan. Pokoknya sukses selalu buat Yuri SNSD ya guys. Kita bakal lihat lagi apa yang bakal dibawain sama Yuri, atau gebrakan apa yang bakal datang dari Yuri ya kan setelah meninggalkan agensi SM Entertainment. Karena dia bilangnya mau fokus di dia bukan di musik, movie ya, di acting lah. Nah, dia tuh udah apa ya, terjun ke dunia acting tuh dari tahun 2016 yang sama muda ya. Beberapa judul drama dan film telah dibintanginya seperti Go, The Starry Night, Bosom Still the Fate, dan Gucap. Kamu udah nonton filmnya? Gila, pernah nonton filmnya yang sama muda. Tapi Abi mau bacanya saya ya, ini yang di Facebook. Abi penasaran ada siapa aja, apakah udah ada yang spill breakfast? Hai Insan Muda, spill breakfast ya. Kok Abi tadi breakfastnya sama apa coba? Sama buah. Buah-buah. Ada Mbak Riyadi, mat pagi kakak dari Kota Curup hadir juga. Dari Abah Waisa lagi, Anyar Bali hadir. Happy Sunday, Assalamualaikum, salam. Selamat pagi Kang Abi, selamat bertugas. Sampai tuntas, salam sehat. Lancarkan rezekinya dan sukses ya. Dari Tumim Virgo juga, Mabar Medan hadir. Dari Tim Virgo juga Medan hadir ya. Terus juga dari Santok juga Ganjar Bali ikutan hadir katanya. Dari Itnai juga Senyaka si Camis hadir. Joyce Nega Benda Forte juga Lampung Barat hadir. Dari Papanando pagi Mas Abi dari Lampung ya hadir. Dari Fitri Haryati juga di Cikaret ya. Mau say hey hari ini acara Samanan Agama. Congratulations Samanannya. Buat anak ini, anak baru Samanan. Sayang spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi mat pagi. So ya, Abi bakal balik lagi Insan Muda setelah beberapa track yang satu ini. So, I'ma give you some bitter song, basically relax ya. Awo!
1: Now greetings to the world. Vice of the one big gang still alongside Skrillex. Them for no. Away!

Baik, Insan Muda masih bareng Abi di MBS on the Weekend ya. Dan sekarang udah di jam 7:40. Ini mau ke closingan sih sebenarnya, ya Insan Muda. Tapi ini ada yang menarik nih. Kemarin kan Aldi Taher tuh lagi perform di Sukabumi kan ya, salah satu kafe yang dimana Haidar juga itu lagi MC di acara tersebut ya, di mana Timeless Project. ada Aldi Taher juga tuh yang lagi perform dan staff perform itu ditanyakan ya, itu lanjutnya gimana sama Baskara Hindia terkait apa case yang kemarin ya, yang soal kameramen nyorot apa sih penonton yang ngasih kata-kata gitu ya kan, jadi apapun bebas asal jangan jadi boti lah ya gitu ya kan. Seperti itu Insan Muda, dan itu lagi rame banget ya, tapi sekarang udah adam ayam tuh. Waktu ditanya klarifikasinya ya. Dan lucu banget lah Aldi Taher tuh waktu diklarifikasi tuh kayak, pokoknya buat adikku sayang, sehat-sehat pokoknya ya, udah berkarya aja jangan aneh-aneh gitu ya. Dan ya dikutip dari Grid ID nih Insan Muda ya, buat kami yang gak tau case-nya kayak gimana, kronologinya. Nah, jadi gini, Insan Muda, persatuan Aldi Taher dan Baskara bermula dari cuitan media sosial ya, di Twitter yang sekarang tuh jadi X. Nah, diketahui Baskara awalnya mengomentari sebuah video viral yang memperlihatkan seorang kameraman yang menyoroti penonton ya. Penonton konser itu tampak mengangkat tulisan di layar ponsel yang bertuliskan jadi apapun asal jangan jadi boti. Nah, melihat video itu, Baskara lantas memberi kritikan pada kameramen. Ia menyayangkan tindakan kameramen yang menyorot tulisan tersebut. Ya, sampai dia bilang kayak katro lah ya. Kameramen juga ngapain nyorot ginian, katanya katro. Nah, itu tulis Baskara ya di repostannya. Nah, siapa sangka komentar tersebut langsung memicu beragam reaksi di media sosial. Bahkan Aldi Taher ya, dia juga nyinggung. Jadi aktor sekaligus penyanyi Aldi Taher ini baru-baru ini menantang musisi Daniel Baskara Hindia untuk berdebat secara terbuka terkait polemik cuitan sang musisi. Aldi bahkan meminta Baskara untuk minta maaf soal cuitan kameramen katrok, katanya. Katrok itu apa? Kampungan gitu. Jadi menurut Aldi Taher, cuitan Baskara itu seolah merendahkan profesi kameramen. Insan Muda, nah ya, juga menyatakan siap mewakili para kameramen untuk meminta pertanggungjawaban atas ucapan tersebut. Nah, seperti itu. Tapi sekarang udah ada klarifikasinya sih, kita juga gak tahu udah kayak gimana. Maksudnya apa ya, kayak perbincangan antara Aldi Taher sama Baskara Hindia tuh tiba-tiba damai itu kan, orang kayak wah tiba-tiba damai kan, kemarin masih apa namanya, masih berantem gitu ya kan, kok udah tiba-tiba damai gitu kan, kayak sejak kapan gitu. Jadi penasaran kan kita, kayak mereka yang diobrolinnya apa gitu. Gak ada yang tahu ya. Tapi anyway, di sini ada yang spill sarapan nih. Widih, ada Permata Winike. Katanya ini sarapan sama roti. Requestnya nanti ya. Ada Yeni Lindawati, roti bakar. Banyak sama roti ya ini. Luar biasa, sama kopi lagi. Ada Owen ya. Katanya ini sarapan sama pisang molen. Sama Vio Serly juga ini ya, dia sarapannya sama roti juga. Luar biasa, sama roti semua ya. Aku belum nemu komen yang masuk. Aku sarapannya sama ini, nasi uduk ya. Tapi gak apa-apa Insan Muda ya, apapun sarapannya nikmati aja, yang penting keisi. Oke, apalagi buat yang mau nge-gym lah, mau olahraga lah di pagi hari ini, pokoknya have a nice Sunday, have a nice weekend pokoknya. Kalau sekiranya ada apa namanya, plan ya, dipersiapkan, mungkin sekarang mau pada hangout gitu ya kan, atau mungkin pada ulangan, abis ulangan lagi. Bismillah ya, pokoknya ini Insan Muda, aku mau ulangan sudah ya. Anyway, udah jam segini ya, udah jam 7:45, artinya udah penghujung acara. So thank you buat kamu yang udah nyimak dari awal sampai beres. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama siaran ya. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru, di jam 8 nanti. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong siaran. I'll see you again. Adios and have a nice weekend. Woo!

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, selamat ya. Disiarkan langsung di SMA 3 Siliwangi 92.3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi insan muda and happy weekend. Ya, seneng banget nih di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Jika temenin kamu ya selama beberapa jam ke depan sampai jam 11 siang nanti di acara NBS Weekly Top 40. Yang pastinya nih insan muda nanti jika bakalan update terus ya chart-chartnya nih insan muda ya di chart nomor 40 sampai chart nomor 1 nanti. Insan muda kita countdown the best chartnya satu persatu buat kamu ya. Dan kali ini kita bakalan mulai nih insan muda, mulai dari chart nomor 40 sampai dengan chart nomor 31 dulu aja kali ya. Okay, di chart nomor 40 insan muda sekaligus new entry juga untuk minggu ini ada lagunya dari Yung Kai dengan single lagu My Light.

Nah, lagu ini tuh insan muda ya, menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam dan juga kerinduan nih terhadap seseorang yang dianggap sebagai penerang dalam hidupnya. Waduh, emang ya ketika kamu menemukan pasangan yang tepat, kamu tuh ngerasa dia tuh sebagai cahaya gitu kan dalam hidup, yang memberi kamu harapan ya, dan juga penyembuhan insan muda setelah rasa sakit yang kamu alami sebelumnya ya. Dan next insan muda di track selanjutnya di chart nomor 39 ada lagu dari Slumber dengan single lagu My Body Isn't Ready.

Nah, lagu ini tuh insan muda yang menyuarakan rasa tidak percaya diri atau insecurity terhadap cinta, citra tubuh ya insan muda, serta dampaknya terhadap sebuah hubungan insan muda. Waduh, dan ini tuh insan muda ya. Pasti ya, setiap orang pasti memiliki kayak ketidakpercayaan ya, insecurities dan lain-lain. Tapi ini insan muda ya, ingat, kamu tuh gak sendiri menghadapi ini. Banyak juga orang yang mengalami hal yang sama ya. Dan lagu ini tuh mengajarkan kita gitu kan ya, yuk lebih mencintai diri sendiri gitu kan ya. Dan ya, lebih mencintai diri kamu nih insan muda. And next insan muda di chart nomor 38, masih sama-sama new entry, ada Lauv dengan single lagu Don't You Know.

Nah, lagu ini tuh Insan Muda ya, lagu yang mengeksplorasi perjalanan penyembuhan diri, penerimaan, dan juga eksplorasi identitas nih Insan Muda. Gimana Insan Muda lagu ini tuh ya menyampaikan pesan nih tentang melepaskan ekspektasi masa lalu ya, dan belajar untuk mencintai diri sendiri apa adanya nih, tanpa harus kayak memaksakan diri harus terlihat sempurna, harus menyesuaikan dengan standar kehidupan orang lain. Insan Muda ya, cukup mencintai diri sendiri dan menjadi diri kamu, itu udah cukup Insan Muda. Dan next Insan Muda di chart nomor 37 dan 36 ya, ada lagu dari Georgia Smith, Don't Leave, dan Save My Love by Kygo Khalid Driven. Gak kalah keren Insan Muda di kanan base chart nomor 35, ada I Like You Better Than Me by Bebe Rexha, disusul sama Sweet To Me by Nick Jonas di chart nomor 34-nya. Di chart nomor 33 dan 32 ada Harry Styles dengan American Girl dan Little More Time by Niall Horan. And the last three Insan Muda di chart nomor 31 ada Something in the Heavens by Louis Capaldi. Wow, lagu-lagu yang super keren banget nih Insan Muda ya. Nanti Cika pilihin beberapa lagunya buat kamu, buat nemenin kamu di pagi hari ini. Jadi jangan lupa buat stay tune.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, yun kemudian into the point 3 and BSFM Sukabumi's number 1 hits music station. Masih barengan Cika nih insan muda yang masih temenin kamu ya di acara NBS Weekly Top 40. Dan seperti biasa nih insan muda, sebelum kita lanjut lagi buat bacain chart-chartnya, Cika bakalan kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone, karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja loh, mau COD bisa juga. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, karena nih selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, segera kunjungi si Mastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun kamu bisa datang ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang ya belanja di si Mastel. Emang ya si Mastel itu terlengkap banget nih kalau urusan smartphone ya. Jadi buat kamu yang mau ganti handphone smartphone boleh ya, langsung aja ke sana nih insan muda. Oke, kali ini kita bakalan lanjut lagi Hiu insan muda untuk Camden The Best chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 31, sekarang kita lanjut di chart nomor 30 sampai chart nomor 21 nih insan muda ya. Di chart nomor 30 ada lagu dari The Kid Laroi featuring Lee Day dengan single lagunya Rather Be, disusul sama Home by Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Di chart nomor 29-nya ya, Alex Insan Muda. Di chart nomor 28 dan 27 ada Mood Swing by Henry Moody dan Getting Girl by Meghan Trainor. Di chart nomor 26 insan muda ada Harry Styles dengan Aperture. Cocok banget nih buat kamu ya yang lagi berusaha untuk membuka hati gitu kan untuk seseorang. Walaupun nih kadang kamu tuh masih dibayangi sama trauma di masa lalu insan muda. Next nih insan muda di chart nomor 25-nya ada Louis Tomlinson dengan Imposter. Disusul sama Henry Moody dengan People Pleaser di chart nomor 24. Di chart nomor 23 dan 22 ada Oliver Tree dengan Flowers dan Skeleton by Ed Sheeran. And last track, di chart nomor 21 ada Sapphire by Ed Sheeran. Waduh, emang ya lagu Ed Sheeran tuh beneran gak ada yang gagal di insan muda. Makanya nih banyak banget lagu-lagunya yang masuk ke dalam chart. Nah yang pastinya nih insan muda, Cika bakalan pilihin beberapa lagunya buat kamu ya, buat nemenin kamu di pagi hari ini insan muda. Jadi tetap stay tune terus di NBS Radio and enjoy the music insan muda.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insomnia 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Insomnia, waduh gak kerasa ya waktu terus berlalu. Udah mau jam setengah 10 aja nih Insomnia. Tinggal hitungan detik ya. By the way, kamu lagi pada ngapain nih? Rencananya minggu ini pada mau pergi kemana? Yang pastinya nih, mau pergi kemanapun jangan lupa ya, tetap semangat insan muda dalam menjalani aktivitasnya ya. Dan kali ini kita bakalan lanjut lagi buat bacain chartnya nih insan muda. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 21 ya, sekarang kita lanjut di chart nomor 20 sampai chart nomor 11. Oke, di chart nomor 20 Insan Muda ada lagu dari Bruno Mars dengan single lagu I Just Might. Cocok banget nih buat kamu yang lagi jatuh cinta pada pandangan pertama Insan Muda ya. Di belakangnya gak kalah keren Insan Muda ada lagu dari Melanie Martinez dengan Uncanny Valley di chart nomor 19-nya. Lagu ini tuh bercerita tentang seseorang gitu kan, yang udah kayak lelah dengan standar kecantikan zaman sekarang ya, yang menuntut wanita tuh harus langsing, putih, dan lain-lain insan muda. Padahal setiap wanita tuh punya standar kecantikannya sendiri-sendiri loh. Dan ingat ya, cantik sejati itu datangnya dari hati insan muda. Dan next insan muda di chart nomor 18 dan 17 ada Don't Ever Leave Me by Fauzia ya, dan juga Alex Warren dengan single lagunya You'll Be Alright Kids. Di kanan the best chart selanjutnya nih insan muda, di chart nomor 16 dan 15 ada Eye Close by Jisoo featuring Zayn dan Louis Tomlinson dengan Lemonade. Disusul sama Moonshine by Alan Walker featuring Ellie Duhay. Insan muda di chart nomor 13 nya nih ada One Republic dengan Need Your Love. And dua chart terakhir untuk sesi kali ini ada James Arthur dengan single lagunya Sorry dan juga Charlie Puth dengan Cry. Nah itu dia tadi insan muda ya, chartnya di chart nomor 20 sampai chart nomor 11. Seperti biasa, abis ini Cika bakalan kembali dengan top 10 ya. So wajib banget buat stay tune and enjoy the music.

be the one to tell you this, but you'll be alright, kid.

Kevin Samudian at 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Gak kerasa nih Insan Muda, waktu terus berlalu ya. Dan sekarang udah jam 10 tepat nih Insan Muda ya. Lebih 1 menit deh ya. Dan yang pastinya nih Insan Muda, seperti biasa jika bakalan countdown the best chartnya lagi. Kalau tadi kita udah sampai chart number 11, kita lanjut lagi nih Insan Muda di chart number 10 sampai chart number 7 dulu kali ya. Ini dia Insan Muda buat kamu, kepoin bareng yuk. NBSF. Di chart number 10 ada lagu dari Bebe Rexha featuring Fatalist dengan single lagunya New Religion. Congratulations.

New Religion adalah surat cinta nih untuk musik ya, yang berfungsi sebagai pelarian dan juga penyelamatan insan muda ya. Dan yang pastinya nih, lagu ini tuh katanya tuh ditulis ya saat berada di fase terpuruk dalam hidup, bercerita tentang kebebasan di lantai dansa dan bagaimana musik satu-satunya yang gak pernah meninggalkan kita. Kayak mau sedih, mau bahagia, pasti ya kita tuh dengerin musik nih insan muda dan menjadi penghibur sekaligus penenang kita. That's why kenapa musik itu dianggap sebagai new religion. And next insan muda di track selanjutnya di Countdown The Best Chart number 9.

Dan lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang akhirnya gitu kan menyadari bahwa hubungan yang dia jalani selama ini tuh udah benar-benar kayak toksik banget ya, udah cukup buruk nih ya, untuk diselamatkan insan muda. Jadi lebih baik ya ketika kamu udah ngerasa gitu kan hubungan kamu tuh udah gak sehat lagi, mendingan udah deh ya, move to the next. Di chart number 8 ada lagu dari Anima featuring Lisa dengan single lagunya Bad Angel. Congratulations.

Dan lagu ini tuh cocok banget nih buat kamu yang udah lelah ya sama standar kehidupan sekarang ini, insan muda, dan kamu memilih untuk menjadi diri kamu sendiri. Walaupun orang lain bilang kamu itu adalah orang yang buruk, gimana pun terserah, I don't care. Selagi tidak merugikan orang lain ya, kamu berhak menjadi diri kamu sendiri, insan muda. Di chart number 7, Insan Muda ada lagu dari Taylor Swift dengan single lagunya The Fat of Apollia.

Lagu ini tuh bercerita tentang seseorang gitu kan yang pernah hancur karena cinta di masa lalu, namun akhirnya dia tuh menemukan kembali ya seseorang yang bisa membuat dia bangkit, lebih kuat lagi, dan ya lebih percaya lagi nih untuk melangkah ke masa depan insan muda. Nah itu dia tadi Insan Muda chart nomor 10 sampai chart nomor 7-nya ya. Seperti biasa Cika bakalan puterin satu persatu buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus.

sebenarnya tuh normal ke insan muda, sehebat-hebatnya orang gitu kan pasti dia juga pernah mengalami kegagalan, ketidaksempurnaan dan lain-lain, karena sempurna itu hanya milik Tuhan, insan muda ya. Jadi jangan memperlakukan diri kamu seperti Tuhan ya, yang apa-apa harus sempurna, insan muda. Kita tuh hanya manusia biasa. Jadi ya gak apa-apa, berbuat salah sedikit gak apa-apa, insan muda ya, wajar. Jangan terlalu menekan diri kamu ya. And the last trick di chart number 4. Number 4. Di chart number 4 ada lagu dari Sienna Spiro dengan single lagunya Die on the Seals.

Waduh, ini tuh ketika seseorang sebenarnya udah sadar ya kalau dia tuh benar-benar kayak udah terpengaruh begitu besar ya karena cinta. Sampai dia rela ngorbanin apapun insan muda, tapi gimana lagi ya yang namanya udah terlalu cinta gitu kan. Sampai ngerasa separuh hidup aku tuh adalah kamu gitu kan. Bakalan terus bertahan ya insan muda, walaupun harus sampai titik penghabisan insan muda. Nah itu dia tadi chartnya insan muda di chart nomor 6 sampai chart nomor 4. Abis ini Cika bakalan kembali dengan top 3-nya. So pastiin stay tune terus, enjoy the music.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Oke, insomnia ya. Waktu terus berlalu nih, dan kita udah masuk ke dalam top 3 untuk hari ini. Di insomnia ya, penasaran gak sih kira-kira siapa yang bakalan masuk ke dalam top 3-nya ya untuk NBS Weekly Top 40? So, langsung aja kita mulai Countdown Beast Chart di chart nomor 3 sampai chart nomor 1. Di chart number 3 Insan Mudia ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan single lagu Drop Dead.

0: Nah, lagu ini tuh bercerita tentang perasaan campur aduk ya, antara sangat jatuh cinta dan juga insecure nih insan muda, sampai dia sendiri kewalahan gitu kan. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Aku tuh pengen banget ngedeketin dia karena aku sayang banget atau aku tuh suka banget sama dia. Tapi di satu sisi aku tuh wah kayak insecure banget ya, karena dia tuh sangat sempurna sedangkan aku hanya wanita biasa. Pernah gak sih insan muda kamu ngalamin kayak gini? Insan muda suka sama kakak kelas mungkin ya, kakak tingkat yang dia tuh benar-benar berprestasi, most wanted banget dia di sekolah. Aduh, yang pastinya nih insan muda ini kayaknya lagu yang bakalan relate banget ya sama banyak orang insan muda. And next nih di chart number 2. Di chart number 2 ada lagu dari Nona dengan single lagunya Royal Blood. Ini dia insan muda, preview-nya buat kamu. Congratulations.
1: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu, semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Waduh, lagunya candu banget ya insan muda. Rollerblade, rollerblade. Udah siap belum? Dan yang pastinya nih insan muda, lagu ini tuh ya bertema tentang perempuan pastinya nih, dengan kepercayaan diri dan juga kebebasan insan muda ya, tentang menjalani hidup dengan gaya santai namun berani menikmati setiap momen, dan juga nih perempuan yang memiliki kendali penuh atas suasana hati dan pesona diri ya. Jadi buat kamu, bagi perempuan-perempuan di luar sana gitu kan ya, jangan pernah takut ya untuk mengekspresikan diri kamu.
2: This is number one for this week on Top 40's Countdown.

This number one untuk minggu ini Insan Muda ada Ariana Grande dengan single lagunya Hate That I Made You Love Me. Congratulations.

Nah, lagu ini tuh insan muda ya, menggambarkan konflik batin ya dan rasa penyesalan dalam menjalani hubungan romansa yang rumit ya. Dimana gitu kan perasaan tumbuh terlalu dalam, namun hubungan tersebut justru membawa luka dan rasa bersalah yang menguras emosi. Makanya dia tuh kayak nyesel banget gitu kan, kenapa sih aku tuh dulu harus bikin dia jatuh cinta gitu kan sama aku. Gitu kan ya, bukan cinta yang aku rasain sekarang, justru malah sakit hati yang sangat luar biasa. By the way, ini insan muda, gak kerasa waktu terus berlalu ya, udah waktunya Chika untuk pamit undur diri. Thank you so much buat semuanya yang udah temenin Chika, and sorry to say juga nih kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya ya. Yang pastinya nih insan muda, tetap stay tune di NBS Radio karena abis ini kamu bakalan ditemenin sama penyiar-penyiar lain ya, dan bakalan ada yang baru juga nih buat kamu, jadi wajib banget buat stay. Selalu sehat, selalu semangat dan bahagia. Chika pamit, see you next time and bye-bye.

0: Okay, ini itu Point 3 Best FM Suka Beat Number 1 Hits Music Station. Insta Muda, selamat siang. Dan gimana kabar kamu di siang harinya? Dan Haidar teman kamu di acara Skill Up Radio. Yang pastinya Haidar gak sendirian. Ada dua anak SMA yang udah semangat banget pengen mengudara. Ada siapa nih kali ini?
1: Hai Insta Muda, selamat siang.
0: Siapa nih? Kenalan coba dong.
1: Hai Insta Muda, kenalin, nama aku Devita.
2: Aku Kitara.
1: Oke, Insta Muda, kali ini karena kita udah kenalan nih ya. Tapi kita tuh belum tahu kita tuh dari sekolah mana sih.
2: Iya
1: kan? Coba Kit, kamu dari sekolah mana?
2: Aku dari sekolah istimewa, coba tebak.
1: Istimewa?
0: Sekolah apa itu? Aku tahu.
1: Apa?
0: Semanti.
1: Yeay! Bener-bener.
0: Kan? Terus kalau Devita apa?
1: Kalau aku sih, sekolah aku tuh pasti warna biru-biru.
0: Apa biru-biru?
1: Ya? Yes.
2: Banyak.
1: Logonya tuh paling depan, paling ikonik.
0: Di bawah ya, ada
2: iya,
0: apa ya?
2: Yang ada air mancurnya enggak?
1: Betul banget.
0: Betul. Semansa.
1: Yeah. Betul banget. Aku dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi.
0: Tapi nih kita ditemenin kamu Isamura di acara apa nih?
1: Di acara Skill Up Radio.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Dari jam 11 sampai jam 1 siang.
0: Dan yes. Bakal ngapain aja?
1: Kita bakalan bahas yang seru-seru
2: tentang sekolah.
1: Benar. Dan kalau misalnya Insta Muda ada yang mau cerita-cerita, boleh.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Ya kalau mau request lagu atau titip salam, boleh banget ya.
1: Kita tunggu banget ya, Bang Haidar.
0: Ya, betul banget. Dan sini ada opening songnya apa nih?
1: Kayaknya ya, FVP aku tuh pasti selalu ada lagu ini.
2: Betul.
1: Apa? Coba Kit.
2: Baru banget gak sih?
1: Bener.
2: Dari Tulus, coba ada yang bisa nebak gak?
1: Oke.
2: Apa tuh?
1: Kayaknya kita puterin opening songnya tuh. Lagunya? Teh Hijau dari Tulus.
0: Oke, ini dia Teh Hijau Tulus.

0: 92.9 Best FM Sukabumi's number one Yes Music Station. Hai. Halo insan muda.
1: Balik lagi bareng aku Devita
0: dan Kitara
2: dan juga Hidar, teman kamu di acara Skill Up Radio.
1: Oke, insan muda, karena dari tadi tuh kayaknya insan muda udah pada gak sabar sih.
2: Apa tuh?
1: Karena hari ini tuh aku mau ngebahas suatu topik yang seru banget.
0: Apa tuh?
1: Jadi aku tuh mau ngebahas persiapan kita, aku dan Kitara bakalan kedatangan adik kelas baru.
0: Oh my god. Mungkin kalau misalkan
1: buat Kitara tuh, Kitara kan baru kelas 10 mau kelas 11 kan.
0: Betul.
1: Kamu tuh berarti baru pertama kali punya adik kelas kan?
0: Iya.
1: Coba deh ceritain apa sih persiapan kamu tuh?
0: Persiapan aku ya untuk menjadi utas. Out dong. Tuh dua ya bang.
2: Ya, aku tahu.
1: Okay. Aku takutnya kan Bang Airam gak tahu ya.
0: Oke. Persiapan aku apa ya? Excited sih. Kayak menjadi anak kedua berarti ya.
1: Oke, benar.
0: Jadi punya kakak satu, punya adik satu. Jadi anak tengah.
1: Oke. Tapi kamu kayak apa? Bakalan gimana sih nanti pas jadi kakak kelas bakal julid kah atau gimana nih?
2: Tapi kayaknya tipikal yang julid ya.
1: Benar sih.
2: Iya sih. Dari kelihatannya.
0: Benar kak. Aku tuh sebenarnya baik hati banget, tapi tergantung orangnya ya.
1: Oh.
0: Tapi kadang kalau misalnya dia nyebelin kayak males gitu. Ngerti gak sih dia kayak?
1: Ngerti.
0: Iya, jadi aku tuh bisa baik, bisa nggak baik.
1: Oh, jadi tergantung.
0: Baik sih.
2: Bisa nggak baik.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi ini insan muda, hati-hati deh.
1: Jadi kita memang gitu dah insan muda.
0: Enggak, aku sebenarnya baik hati banget. Pokoknya kalau misalnya ngeliat aku tuh pasti mood kalian tuh ikutan naik lah. Asik, monster nih ye.
2: Semoga ya.
1: Semoga sih. Tapi kalau misalnya sama aku, kenapa darah aku tuh naik terus ya sama dia?
0: Kayaknya emang kita tuh gak sefrekuensi mungkin ya.
2: Oh, jadi emang kalian tuh ibaratkan air dan api.
0: Betul.
2: Emang gak bisa disatuin.
0: Emang gak bisa, kita kalau bisa disatuin nih berantem terus, kayak kucing garong.
1: Tapi kita sayang kan,
0: sayang.
1: Betul.
0: Emang udah pita.
1: Alah ya, sekitar emang.
0: Tapi excited sih, karena ya ya baru pertama kali juga ya menjadi out. Ya gak mau kedua kalinya juga sih.
1: Kenapa gak mau kedua kali? Tapi ya fun fact, karena aku tuh mau jadi agit. Atau misalnya jadi kelas 12. Aku tuh ngerasa kalau misalnya out tuh masa terseru loh Kit.
0: Iya.
1: Jadi kamu harus memaksimalkan waktu out kamu ini. Karena jadi agit tuh ya. Karena kita tuh udah di takutkan dengan TKA itu loh.
0: Betul.
1: Kan kalau misalnya kemarin tuh kayak bulan Septemberan gitu kan. Sekarang dari Agustus coba.
2: Jadi asuk tuh langsung TKA.
1: Iya, jadi enggak kayak persiapan aja gitu loh.
2: Oh, persiapannya.
1: Persiapan, tapi ya deg-degan gitu loh.
2: Yaudah, aku enggak mau jadi agit. Jadi selamanya.
0: Ya, amit-amit jangan.
1: Ya, awud masa paling menyenangkan sedunia.
0: Tapi lebih seruan awud apa utas sih sebenarnya?
1: Awud sih.
0: Awud.
1: Valid awud banget.
0: Tapi aku tuh kayak masih belum bisa merelakan kelas lama gitu kan di rolling.
2: Rolling ya,
0: iya, betul.
1: Biasanya sih kayak gitu. Tapi
0: kayak aku tuh harus memulai lingkungan
2: adaptasi
0: baru
2: lagi.
0: Iya benar. Udah gak ada energi banget dah. Siapa sih yang mau temenan sama gua, gas kan deh.
1: Gak mau pun pasti ya, udah dari awal gua udah julid.
0: Eh, masa gak mau temenan sama seleb?
2: Siap seleb.
0: Canda ya teman-teman, aku mau temenin semua orang yang mau berteman sama aku.
1: Iya, kalau misalkan kamu nih insan muda, gimana nih misalkan kamu sekarang kan udah mau naik kelas 10 kah, atau misalkan mau jadi agit, relate gak sih sama kita berdua?
0: Iya.
1: Ya gak sih insan muda kamu?
0: Apa sih?
1: Kamu insan muda, kamu aja ya.
0: Iya, karena kan bentar lagi juga bakal MPLS kan, bakal ketemu degem-degem yang gemes katanya ya. Iya kan? Coba aku penasaran kalau Devita
1: kenapa?
0: Kalau perasaan kamu menjadi agit tuh gimana rasanya? Deg-degan kah?
2: Kita bakal bahas di next nih setelah beberapa track nih. Biar saya udah semakin penasaran nih ya.
0: Okay.
2: Ini tadi Devita perasaannya gimana gitu ya naik kelas 3. So, terus stand base radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821 2837 4016. Untuk more info

lengkap di Sukabumi. Selain ponsel si masal juga ada yang pasakan servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah, segera kunjungi Semasal Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Semasal di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone, Instagram dan juga TikTok Semasal. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di 0857 21 62 1621. Senangnya belanja di Semasal.

0: 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai
1: hai, insan muda.
0: Balik lagi bareng aku Devita
1: dan Kitara.
2: Dan juga Ida, teman kamu udah jadi Skill Up Radio. Kita lanjut okay, nih pembahasan tadi. Tadi baru sampai mana nih?
1: Baru nyampe, aku tuh penasaran perasaannya Devita menuju Agit. Apa tuh?
0: Oke. Gimana? Kok aku didudukan gitu ya, ih kayak first date gitu.
1: First date?
2: First date atau interview?
0: Interview kayaknya, soalnya aku liat Bang Haidar tuh kayak takut.
1: Oh gitu, Bang jahat Bang.
0: Sorry.
2: Orang baik hati gini, gimana?
0: Ya, kita lanjut aja. Jadi, aku tuh ngerasain kalau misalkan jadi Agit tuh aku ngerasa kayak aku pertama sih ketakutan aku karena aku takut gagal aja gitu loh. Soalnya gagal kayak apa? Nanti tuh aku tuh bakal kayak ngerasain ujian-ujian kayak gitu. Dan itu tuh menentukan masa depan aku menurut aku. Karena nanti tuh kayak aku tuh bakalan ditentuin, ujian nanti tuh bakal ditentuin kuliah aku di mana gitu.
1: Oh iya.
0: Iya, soalnya kalau misalnya Agi tuh pasti sibuk banget
1: menuju dunia nyata ya. Mungkin
0: iya. Gimana sih Bang Haidar, dunia nyata tuh gimana sih? Kita yang masih
1: menyenangkan sekali.
2: Menyenangkan sekali, happy sekali. Gak ada beban sekali.
0: Serius
2: happy,
0: banget ya.
2: Happy. Oh, ya. Kita harus enjoy aja. Terus
1: iya, berarti kalau misalnya Agi tuh fokus belajar ya.
0: Nah, bener, apalagi kayaknya nanti aku tuh bakal les di les gitu juga. Jadi pasti sibuk. Tapi mungkin kalau misalnya organisasinya gak bakalan sesibuk itu sih. Karena paling cuma September doang.
1: September?
0: Kayak,

0: September
1: dong? September.
0: September.
1: Oh, September.
0: September. Abis itu
2: September.
0: Abis itu udah. Emang kenapa ya?
2: September tadi.
1: Tadi aku dengarnya September.
0: Oh, ini September.
1: Oh, berarti tapi ada senangnya gitu gak sih?
0: Enggak. Senang.
1: Senangnya kenapa tuh?
0: Karena kan kalau misalnya pas awal-awal kelas 11 tuh kita belum terlalu deket banget sama teman-teman kan.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya nanti Agi tuh bener-bener kayaknya bakalan kerasa banget pertemanan itu, apalagi kan kita mau pisah gitu. Selama 3 tahun banget ini.
1: Tapi Devita pernah gak sih kayak punya pernah berantem gak sama kelasnya gitu pas kelas 11?
0: Pernah. Karena menurut aku tuh kelas aku tuh gak terlalu sweet gitu sih sebenarnya. Jadi circle aku yang paling sweet gitu.
2: Jadi dalam kelas tuh ada circle-circle-nya juga.
0: Ada, tapi mereka gitu ya. Kalau misalkan ada lagi bareng-bareng ya bareng. Kalau misalkan lagi ya circle ya biasa aja.
1: Bohong.
0: Gitu. Serius?
2: Kayaknya ini ketua circle-nya ya.
1: Iya.
0: Tawa aja sih. Gitu. Kalau misalkan kamu ada circle kah?
1: Ada dong.
0: Ada, pasti ada kan?
1: Iya, ada. Tapi gimana ya, circle-nya tuh gak jelas gitu loh, tapi kemana-mana gitu.
0: Tapi bagus kemana-mana gak sih? Jadi kayak kita tuh bisa sama circle ini, sama circle itu.
1: Tapi pusing gak sih?
0: Kok pusing sih? Kenapa?
1: Karena nanti pembahasannya beda-beda, iya gak?
0: Oh, aku sih gak pernah gitu ya kalau circle.
1: Oh, kamu mah setia ya?
0: Setia.
1: Aku juga setia. Setia juga. Bener. Setia juga. Tapi
0: bohong.
1: Tapi emang pengen mencoba gitu. Seru sih punya banyak circle. Tapi pernah gak kamu tuh kayak dulu tuh gak deket dulu gitu sama kelas-kelas, atau pernah ngerasa gak punya teman gak pas naik kelas 11?
0: Alhamdulillah sih enggak ya. Karena teman aku tuh ada yang SKSD langsung gitu ke aku. Dan karena kan kalau misalkan aku tuh kan kelas 10 tuh pasti punya teman eskul. Jadi kayak misalkan pas masuk tuh udah ada teman-teman eskul aku gitu loh. Jadi kayak misalkan aku juga OSIS kan. Jadi kayak pas itu tuh kenal lagi, oh ini mah anak OSIS lagi, anak eskul aku lagi gitu.
1: Organisasi banget ya?
0: Iya.
1: Berarti kalau misal kamu enggak organisasi gak ada yang kenal, gini aja diem.
0: Iya, kayaknya kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, tapi kamu ikut organisasi gitu enggak sih?
1: Ikut.
0: Ikut apa?
1: Aku ikut Gama.
0: Oh my god.
1: Gama sama taekwondo.
0: Oh my god. Takut banget nih.
1: Iya, Nich.
0: Kadang anak taekwondo.
1: Iya.
0: Bang Haider takut gak sih?
2: Takut banget.
0: Takut kan?
2: Tuh tiba-tiba ditendang gitu kan.
1: Ngejek banget ya.
0: Nanti kamu ditendang lagi entah muda sama
1: sekarang. Enggak. Disclaimer, Kitara tuh baik banget ya, teman-teman. Jangan takut kok ketemu Kitara. Say hi.
2: Oke, ini Insan Muda sebelum lanjut lagi. Kita ada beberapa track juga, tadi ada request juga ya.
0: Ada lagu request dari sebenarnya
2: Sumpah Mati.
0: Iya, Sumpah Mati dari Celine gitu, Celine Grace.
2: Yes. Ini dia lagunya untuk kamu.

0: Oke, ini The Point Rebels FM, Skrimis number one hits music station. Yang sama dengan masih bareng kita bertiga di mana lagi bukan di acara Skill Up Radio.
1: Halo.
0: Gimana kita lanjut lagi pembahasannya?
1: Oke, kita lanjut dulu pembahasannya ya.
0: Tadi lagi seru-serunya kepotong ya, apa tuh?
1: Tadi tuh ya, aku tuh kan Kitara tuh baru pertama kali punya adik kelas.
2: Iya betul.
1: Nah, kan katanya Kitara tuh nanti kalau dia tuh baik kalau misalkan si orang itu baik. Nah, terus nih ya, kalau misalkan suatu saat nanti kamu bakalan kan nanti tuh sekolah kan,
2: yeah.
1: Terus otomatis di sekolah tuh kamu di kantin, pasti ke kantin.
2: Betul banget tuh.
1: Terus misalkan ada adik kelas yang tiba-tiba nyapa kamu terus kamu gak kenal, itu kamu bakal gimana?
2: Aku menyapa dengan senang hati lah.
1: Oke, okay. Itu bakal senang hati.
2: Senang hati banget, serius ini mas, serius bukan sarkas. Benar. Bisa, coba, Devita aku gak kenal.
1: Oke, okay, misalnya gini ya. Eh, Kak Kitara ya?
2: Eh, halo. Udah,
1: oh, gitu.
2: Iya udah.
1: Kalau misalkan tiba-tiba kamu lagi jajan,
2: yeah.
1: Tiba-tiba ada yang nyerbet-nyerbet gitu kayak kayak apa ya, dorong-dorong kamu gitu, kamu bakal gimana?
2: Kalau bisa dia minta maaf?
1: Mm-mm.
2: Oh iya gak apa-apa, tapi kalau dia nyinisin atau biasanya apaan sih gitu loh.
1: Takut sama Aud kayaknya itu.
2: Lebih takut sama Agit sebenarnya. Di atas betul. Aud ada Agit.
1: Betul banget.
2: Di atas Agit?
1: Di atas Agit
2: ada Allah.
1: Ada Bang Haidar.
2: Oh.
1: Jadi aku tuh ya sama teman-teman aku tuh beneran se-excited itu sebenarnya jadi Agit tuh. Karena nanti pas di kantin ya, itu tuh kantin tuh kayak tempat paling famous ya, karena
2: oh gitu.
1: Semua angkatan tuh pasti ada di kantin gitu. Jadi kayak teman aku tuh pasti bilang gitu kayak awas-awas Agit mau lewat.
2: Ih nyebelin banget, sumpah.
0: Sumpah banget pas yang di depannya dia ini.
2: Iya.
0: Kita yang di depan pasti.
2: Enggak. Yang belakang ngikutin.
1: Enggak, aku mah anggotanya aja.
2: Ah, bohong.
1: Bukan ketuanya, aku mah anggotanya
2: tapi,
1: aja.
2: Tapi kamu kamu kayak bakal kesel gak sih kayak misalnya baru pertama kali nih Agit beres MPLS terus tiba-tiba langsung pada ke kantin nyerbu tempat yang biasanya kita dudukin, gimana tuh?
1: Iya sumpah itu tuh hal paling terkesel ya menurut aku. Karena kayak
2: sih?
1: Asalnya kan agak lama ya kelas 11 sama kelas 10 tuh berdua gitu, gak ada Agitnya gitu.
2: Iya,
1: kan
2: iya, iya.
1: Sedangkan pas kemarin pas pertama kali angkatan kamu ada,
2: oh,
1: ya
2: iya,
1: angkatan
2: iya,
1: kamu ada, kayak tiba-tiba itu kantin penuh semuanya habis.
2: Oh.
1: Sedangkan kita para Aud dan para Agit lapar.
2: Oh gitu, emang, iya. Emang kehabisan gitu ya stoknya?
1: Kehabisan, karena ya mereka tuh kayak mungkin lapar ya. Karena
2: oh,
1: dari pagi kasihan anak PLS tuh kayak gitu.
2: Kayaknya karena pengen mencoba-coba gitu gak sih, penasaran gitu loh. Jadi semua
1: iya
2: dicoba
1: sih. Bener. Tapi ya gitu, kita kan gak kebagian, padahal kita juga lapar.
2: Terus gimana, marah gak kamu? Atau apa kayak bad mood gak sih? Apa gimana?
1: Bad mood sih aku kayak, ya Allah aku kan lapar, kata aku tuh kayak gitu ya. Kenapa kok ini pada abis gitu.
2: Tapi aku jujur iya sih pas kan? Pas utas ya emang itu tuh wishlist tau, wishlist beres MPLS tuh ke kantin. Pengen nyobain semua makanannya. Karena
1: ya,
2: kayak
1: kan? Penasaran kan?
2: Iya, ngeliat kakak-kakak makan ini kok kayak enak. Terus sekarang jadi bosen. Kayak gitu. Pengen ganti sekolah gitu boleh gak sih?
1: Jangan dong.
0: Buat di kantin doang.
2: Iya.
1: Jangan dong.
2: Aku pengennya wishlist aku tuh sekolahnya di shift-shiftin. Misalnya nih Senin, aku di Semanti. Selasa, Semansa, Semanda, Semanpat. Semanti lagi, gitu aja terus.
1: Jadi Semansa, Semanti, Semanpat, Semanli gitu.
2: Iya, tapi seru deh kayaknya.
1: Seru.
0: Tapi ini aku ada pertanyaan.
1: Kenapa?
0: Ini juga ada yang nanya, katanya ini kenapa sih harus dibalikin Aud sama Agit?
1: Oke.
0: Itu kenapa sih awal mulanya tuh?
1: Jadi gini ya, kamu insan budaya yang belum tahu, mungkin kakak-kakak pada sepuh-sepuh.
2: Kasih paham deh.
1: Karena ya, kalau misalkan kamu tuh Gen Z, pasti kamu tuh pasti udah kenal. Dan kalau misalkan kita SMA tuh ngomongin tuh pasti Aud, Agit, Utas.
2: Betul.
1: Gitu kan, iya. Kalau misalkan anak Gen Z mungkin.
2: Anak Gen Z, soalnya kan tadi juga kita tuh mau cerita ke Bang Haidar. Bang Haidar tuh gak tahu Aud tuh apa.
1: Iya.
0: Tahu.
2: Enggak, tadi tau. Tadi bingung. Aud tuh apa? Hah, kayak mikir gitu lah di otaknya.
1: Iya, ya Aud tuh apa ya? Gitu mungkin kayak lagi terlintas aja. Jadi, oh aku tahu kok, dua kan, tiga kan gitu.
2: Dia takut.
1: Padahal nggak tahu.
2: Takut ketinggalan ya, tren gitu.
1: Karena kalau misalnya kamu Gen Z tuh pasti bilang tuh nggak bakal bilang kelas 10, kelas 11, 12, nggak bilang 1, 2, 3 apa gitu kayak misalkan.
0: Aud utas.
2: Iya.
1: Aud.
2: Iya.
0: Kalau guru dibalik nggak?
1: Enggak lah.
0: Oh enggak.
2: Urug.
1: Urug
0: tuh harus urug. Ada urug gitu. Enggak.
1: Enggak.
0: Satpam dibalik juga enggak?
1: Enggak dong.
0: Kantin deh.
1: Enggak.
0: Kenapa enggak?
1: Kalau kayaknya kalau misalkan kantin tuh ada nama ciri khasnya gitu. Kayak misalkan basecamp kayak gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu.
2: Tertentu. Enggak semua bisa dibalikin. Mic dibalikin enggak bisa. Iya.
1: Betul.
2: Oh, jadi baru tahu gitu ya. Ketahuan banget deh milenialnya.
0: Milenial enggak dong, aku enggak milenial banget sebarangan dia.
1: Kalau misalkan Bang Haidar gitu enggak pas SMA?
0: Kalau kelas 1, 2, 3 itu enggak. Yang enggak dibalikin kan? Tuh paling kayak kosakata aja.
2: Apa tuh?
0: Ya, apa? Kayak apa ya, lupa lagi.
2: Ah, tuh kan. Tuh,
1: tadi ini mah udah lama banget
2: gak sih? Emang, milenial.
0: Ya, alik.
1: Apa?
2: Oh, alik tuh gila.
0: Alik gila.
2: Aku suka bilang, iya lu alik deh. Ih, lu baru tahu ya?
1: Iya, aku baru tahu loh.
2: Apa?
0: Apalagi ya? Lupa deh, tuh udah jarang pakai kosakata itu.
2: Emang milenial udah lama lah dia nggak tahu bahasa.
0: Iya, pokoknya nggak tahu deh, pokoknya lah.
1: Tahu gak sih Bang Haidar? Kalau misalnya di aku tuh ada satu ikonik, tapi kayaknya semua juga ikonik deh. DPR, apa coba itu DPR? Bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
0: Apa?
2: Rakyat.
1: Depan pohon rindang.
0: Oh,
2: depan
0: itu
2: pohon rindang.
0: Nama tempat
2: gazebo ya?
0: Itu yang ada di Semansa,
1: iya,
0: DPR.
1: Iya, ada di Semansa DPR gitu.
2: Semanti apaan ya?
1: Semanti bukannya ada ya? Pernah dengar juga katanya DPR. Pokoknya kalau misalkan bilang DPR tuh depan pohon rindang gitu. Kan biasanya kalau misalkan sekolah-sekolah suka ada pohonnya gitu.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Pohon rindang tuh pohon apa?
1: Pohon yang gede banget gitu loh.
2: Kayak pohon beringin.
1: Nah, iya gitu, kayak gede pokoknya pohon gede.
0: Kalau di sana ada enggak di Semanti apa?
2: Semanti apa tuh ya? Kan aku mah out. Utas baru tahu
0: gitu. Aku ada dulu sekolah.
2: Apa?
0: Gurun pasir.
1: Wow. Gurun pasir semen kah itu?
0: Jadi emang di situ tuh emang pasir doang tuh.
2: Kirain proyek belum loh jadi.
0: Iya emang.
1: Tuh kan bener kata aku juga
0: tapi
1: pasir.
0: Tapi bukan semen.
1: Oh, bukan semen.
0: Bukan emang udah emang belum jadi gitu. Jadi emang suka lewat situ tuh gurun pasir.
1: Tapi kotor dong.
0: Niigata.
1: Apa itu?
0: Niigata. Yang dulu tuh ada di Jakarta, Kota Baru. Niigata.
2: Emang sekolahnya di Jakarta?
0: Enggak, itu waktu gedungnya ada, itu barengan sama Niigata. Jadi waktu gedung baru ada tuh bareng sama itu, jadi nyebutnya tuh Niigata gitu.
1: Seru ya? Kayaknya kita belum lahir kayaknya.
2: Iya,
0: kan kamu itu masih di awang-awang.
2: Belum lahir.
1: Jadi kita enggak tahu enggak sih Niigata tuh apa?
2: Iya.
1: Kamu tahu Niigata?
2: Enggak.
1: Tuh kan.
0: Emang itu udah enggak tahu kemana.
2: Emang milenial ini gila.
1: Jadi enggak
0: sefrek sama. Jadi aku terbully di sini, kita cut dulu dengan lagu-lagu. Jadi ketemu dengan kamu di siang hari ya. Soalnya harus dance best radio.

0: Oke, sama udah di jam 12 lebih 15 menit dan saatnya kita bacain apa nih?
1: Request.
2: Kita bacain cerita-cerita dari kalian.
1: Betul, karena ini tuh part yang paling ditunggu-tunggu,
2: yes,
1: guys.
2: Betul banget. Karena kan kita dari tadi cerita terus ya.
1: Betul.
2: Sekarang giliran kamu buat cerita sama kita.
1: Dan kita bakal menceritakan juga ya cerita-cerita kalian nih.
2: Oke, kita mulai dari sini dulu kayak.
1: Coba.
2: Oke, boleh kita bacain?
1: Coba kamu dulu deh, Dep.
2: Oke, ini ada dari username-nya Yeni. Ini bacanya gimana sih? Yeni
1: Lindawati.
2: Ada ininya, titik gitu.
1: At. Yeni at Lindawati. Siang Kak, mau request Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.
2: Makasih.
1: Oke,
2: kita simpan di track yang pertama ya. Kak Yeni at Lindawati. Lindawati ya?
1: Iya, yeah. Lanjut.
2: Oke, boleh. Yang selanjutnya ada dari at Zatya Vinovic yang katanya mau request lagu Rio Dra Pura-Pura.
0: Pura-pura boleh.
2: Pura-pura apa ya ini?
1: Pura-pura lupa, pura-pura cinta.
0: Aduh, pura-pura cinta.
2: Pura-pura cinta katanya. Lanjut, Kit.
1: Lanjut. Ada dari at Sarah Rizkia 344. Hai Kak, request di ujung minggu Mesahira dari Mesahira. Terima kasih. Oke, lagunya kayak baru-baru terdengar gitu ya? Kayak ya, baru
2: kayak
1: tahu banget dah aku.
2: Asing gitu ya?
1: Iya,
2: kayaknya
1: benar
2: baru
1: banget
2: lagunya.
1: Oke, lanjut.
2: Oke, lanjut. Ada dari Edzania AA katanya request lagu Cegil dari Nabila Takia.
0: Oh, itu udah mengudara.
2: Udah
0: tadi
2: kan? Udah mengudara dan Jaga Terasa.
0: Udah juga.
2: Udah Jaga juga
0: Terasa.
2: Tapi ada salamnya loh Kak Hidar.
0: Ah, salamnya apa tuh katanya?
2: Katanya buat kakak-kakaknya semangat ya siarannya.
1: Oh,
2: lucu
1: ya,
2: banget. Lucu banget.
0: Coba deh ke Facebook deh.
2: Oke, kita ke Facebook ya. Lanjut, kita ke Facebook. Makasih banget ya Kak Zania, kita baper loh.
1: Iya, iya. Aku salting banget, aku jadi semangat banget.
2: Karena ini first time kita mengudara bareng.
1: Betul.
2: Kalian. Betul, bareng kamu insan muda.
1: Iya.
2: Aku
1: coba.
0: Nah, coba kalau di Facebook ini ada nih. Bentar. Wait.
1: Sabar ya, yang sabar disayang Tuhan.
0: Dari bawah coba dibaca.
1: Dari Itnai. Assalamualaikum. Skill Up Radio Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis hadir. Makasih.
2: Dari mana itu teh Gunung Cupu tuh?
0: Sindang Kasih.
2: Ciamis ya?
1: Ciamis. Kan itu udah ya. Dari
2: ya, bener.
1: Coba oke next ya. Dari Sangtu Ketut.
0: Apa tuh?
1: Katanya Gianyar Bali hadir. Oke.
0: Bali
1: jauh banget ya?
2: Jauh banget. Tadi Ciamis sekarang Bali. Tapi ini juga ada dari Tumiem Virgo hadir Medan katanya.
0: Horas
2: Medan.
1: Horas
2: bener. Nih, ini juga.
1: Coba lagi tuh.
2: Ini ada dari Mursyid Firdaus.
0: Halo Bang Mursyid.
2: Dolai Kapur Kelana Situ PT Tanah Sareal Bogor hadir bareng Mang Dalih Pempek buat Neng Devita dan Kitara Cantik metugas. Makasih.
1: Makasih ya ampun.
0: Selamat bertugas.
2: Oke, makasih banyak. Metugas, makasih.
1: Sama-sama.
2: Gitu. Balikin.
1: Oke, next. Dari Abah Waisel Samplangan. Gianyar Bali hadir. Oke, Bali lagi ya. Skill Up Radio. Assalamualaikum. Selamat siang Neng Devita dan Neng Kitara.
2: Selamat siang.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat.
2: Banyak.
1: Bahagia dilancarkan rezekinya dan selalu dan sukses selalu.
2: Amin.
1: Terima kasih banyak
2: ya.
1: Oke, lagi ada Uti Nedeva. Assalamualaikum. Selamat siang duo cantik dari Kaltim ikut gabung. Makasih.
2: Jauh banget loh.
1: Dua lagi.
2: Ada dua lagi dari Nova. Oh, bukan? Yang mana?
3: Oh iya, tiga lagi.
2: Nova. Ya, Nova hadir. Terima kasih Kak Nova. Terus ada dari Kak Socha Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Skill Up Radio, Neng Devita dan Neng Kitara. Terima kasih Kak Socha. Dan yang terakhir nih
1: dari Mas Irul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bengkalan Madura Jawa Timur hadir. Ya ampun.
2: Terima kasih jauh-jauh banyak semua banget ya.
1: Dari timur ke barat.
0: Oke, Insya Muda, sekarang saatnya kita puterin request lagu favorit kamu ya. Dan ini ada Fajar Nur, Liodra, Mesya Hira, dan juga Samuel Cipta. So, buat kamu yang mau request juga, kayak tuin di mana?
2: Tuin
0: di mana? Instagram.
2: Betul, Instagram, Facebook, WhatsApp juga. Ditunggu banget ya, Insya Muda.
0: Atau join juga nih di
1: live TikTok di kita. Skill Up Radio.
2: Jadi semuanya pasti ada ya, dari IG, WhatsApp, Facebook, dan TikTok.
1: Betul banget.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: Nein, du Top.
1: Nenn die Freunde rein, besser wir haben sogar mit Number One Hits Music Station. Okay, sama deh.
0: Hai, masih sama kita bertiga nih.
1: Di HS Club Radio dan sekarang waktu udah nunjukin di jam 12.39 menit. Sekarang ada apa nih?
0: Oke, okay, Insya Muda, buat kamu nih ya, aku tuh punya rekomendasi. Ada
2: bimbel,
0: tempat bimbel yang super duper relate banget nih buat kamu yang SMA, masih SMA mau itu masuk, baru masuk, mau yang
2: alumni.
0: Iya, alumni juga bisa dan
1: alumni bisa.
0: Bisa.
2: Bisa banget.
0: Tapi kan itu alumni udah berapa tahun ya?
1: 4 tahun yang lalu.
0: Jadi kelamaan.
2: Lama banget. Gak bisa.
0: Jadi di sini tuh aku bakalan sebutin keunggulan dari programnya apa aja.
1: Dari mana dulu bimbelnya nih?
0: Oh iya, ini tuh dari bimbel SSC.
1: Apa tuh?
0: Sony Sugama College.
1: Wow.
2: Tempatnya juga itu ada di Jalan RA Kosasi nomor 74 Ciawul.
0: Iya di Ciawul. Jadi kayaknya buat anak Semanti tuh yang mau bimbel juga bisa ya.
2: Bener banget.
0: Khususnya anak Semanti maksudnya kayak
2: betul,
0: gitu kan.
2: Betul. Okay. Semua sekolah juga masih bisa banget gak sih?
1: Bisa
0: betul
1: banget.
0: Tapi aku kan tadi udah bilang ya program unggulannya tuh. Jadi aku mau sebutin dulu yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Buat persiapan TKA tuh relate banget buat kamu yang seumuran aku ya, apalagi masih bingung bimbel mau di mana. Nah itu bisa banget. Terus ada strategi dan tips mengerjakan soal. Kayaknya misalkan gini ya Insan Muda, kalau misalkan kamu tuh ngerasa di sekolah itu kurang, atau misalkan kayak kamu tuh di sekolah kurang mengerti bakalan pelajarannya tuh apa, kamu tuh bisa banget kalau misalkan masuk bimbel ini tuh dapat strategi dan tips yang banyak banget. Dan itu tuh ada orang kan biasanya kalau misalkan kita les terus itu tuh di sekolah belum dipelajarin. Jadi pas nanti kita sekolah tuh itu tuh udah bisa gitu. Kita setelah guru menerangkan kita langsung paham karena
2: enak
0: kita
2: dong, ya?
0: Udah dikasih strategi dan tipsnya duluan.
2: Kayak udah dikasih bocoran gitu ya, bocoran soal.
0: Betul.
2: Terus ada apa lagi tuh, Dep?
0: Oke, selanjutnya ada tryout buat TKA. Jadi kita tuh udah dikasih mungkin spill-spill bocoran-bocoran soalnya. Jadi nanti pas TKA tuh enggak kaget gitu.
2: Terus ada buku juga ya, dapat buku ya, buku kaji latih.
0: Terus ada bimbingan intensif juga. Jadi misalkan kamu insan muda yang belum mengerti di sekolah tuh gurunya misalkan kurang dimengerti, kamu tuh bisa banget ikutan bimbingan intensifnya. Dijamin itu pasti langsung mengerti.
2: Betul, jadi benefitnya banyak banget ya. Terus ada apa lagi sih emang?
0: Ada pendampingan belajar personal dan pastinya terarah.
2: Jadi terus, biar hidup kalian juga terarah ya.
0: Betul banget. Oke, yang terakhir ada motivasi dan konseling meraih prestasi terbaik.
2: Keren banget dong ya.
0: Iya, jadi ada konselingnya gitu ya, plusnya dapat motivasi dan dapat konselingnya juga.
2: Benar, benefitnya banyak banget. Jadi insan muda yang mau, yang masih bingung banget mau bimbel di mana, kalian boleh banget gak sih di SSC Sony Sugema College.
0: Oke.
1: Okay, jadi itu dia yang sama udah, dan kita sekarang mau membuka kuis nih.
0: Okay, super excited banget.
1: Jadi caranya gimana?
2: Okay, caranya
0: kamu bisa telepon kita di
1: 08-1514-923-923.
0: Oke.
1: Nah, kita langsung kasih ya, lempar pertanyaan juga dan kamu bisa langsung menjawab pertanyaannya.
0: Betul banget. Kita tunggu.
1: Coba apakah ada penelpon pertama yang untuk mendapatkan kuis?
2: Coba. Hadiahnya. Siapa ya?
1: Coba apakah sudah ada? Tapi emang ini lo cukup lumayan juga ya. Kalau aku juga masih sekolah kayaknya mau deh.
2: Aku juga deh.
1: Kamu mau gak tuh? Kalau misalkan jadi penelpon, oh udah ada. Oh,
0: udah ada nih Bang Haidar.
1: Oke, siapa nih?
0: Oke.
2: Coba.
0: Halo.
3: Hai.
0: Oke, boleh.
1: Siapa nih? Kenalan dulu dong.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Zihni.
0: Oh, Zihni.
1: Zihni dari sekolah mana?
0: Dari sekolah mana, Zihni?
3: Dari Semansa.
0: Oke, Semansa. Oke, kali ini kan kita tuh mau buka kuis ya. Aku tuh punya pertanyaan yang nanti Zihni jawab ya.
3: Oh iya.
0: Oke. Untuk pertanyaannya adalah Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya diperingati sebagai hari apa? Boleh?
3: Kenapa kurang jelas?
0: Oh, kurang jelas, oke. Soalnya
1: coba diulang lagi.
0: Oke. Soalnya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya diperingati sebagai hari apa? Udah jelas?
3: Konferensi militer atau apa ya?
1: Peristiwa di tanggal 10 November 1945 di Surabaya ini diperingati sebagai hari
3: Hari Pahlawan ya.
0: Nah, benar banget. Congratulations ini.
1: Ini voucher yang dimana bisa kamu ambil banget. Langsung ke NBS Radio.
0: Iya, kamu langsung ambil langsung ya. Ini lumayan banget banget ada voucher 60% buat biaya bimbelnya.
1: Wow. Ya, congrats ya untuk Kak Zihni dari Semansa.
0: Oke, selanjutnya
1: apakah sudah ada? Nih kita kebetulan hanya membuka dua aja.
2: Coba. Ah, udah ada nih Kak.
1: Oh, sudah ada. Oke.
2: Coba. Boleh.
1: Halo.
2: Kenalin namanya siapa? Terus dari sekolah mana?
4: Oh iya. Halo, perkenalin nama aku Daryl. Aku dari Semandak.
1: Semandak. Oh.
2: Dari Semandak. Dari mana tuh Semandak tuh? Dari mana sih, Bang?
1: Cibadak ya?
4: Iya, di Cibadak aku.
1: Oh, jauh ya.
0: Cibadak lumayan.
1: Gimana nih?
4: Aku boleh nanya?
2: Gak ada nanya-nanya. Ini tuh kuis ya, kuis.
1: Kasih dong lempar langsung kuisnya.
0: Langsung pertanyaan aja ya.
2: Coba. Sebutkan 3 negara pendiri ASEAN. Coba apa?
4: 3 negara pendiri ASEAN?
2: Ya apa tuh?
4: Setahu aku Indonesia.
1: Tuh.
4: Malaysia.
1: Betul.
4: Thailand.
1: Betul.
4: Sama Filipina deh.
1: Wih, okay, empat.
2: Pinter. Kayaknya pinter banget nih ya anaknya.
1: Suruhnya tiga, tapi jawabnya empat. Wah, pinter banget. Keren banget sih. Buat siapa?
2: Buat Daryl dari Semandak ya.
1: Kita tunggu untuk mendapatkan vouchernya di NBS Radio.
0: Betul. Congratulations, Daryl.
2: Terima kasih ya.
1: Oke, buat yang sabar dan mungkin yang belum berkesempatan mendapatkan vouchernya jangan sedih.
2: Jangan sedih hati.
1: Karena mungkin di minggu depan juga masih ada. Semoga
2: betul banget.
1: Mungkin juga cek postingan Instagram MBS Radio di sini juga. Betul ada banget. Ya.
0: Iya.
1: Tinggal jawab pertanyaan aja dan tag 5 teman
0: ya.
1: Kamu nih.
0: Betul.

0: 92.3 West FM Suka Bumi number 1 His Music Station.
1: Hai hai, halo insan muda.
2: Waduh. Aduh, gak kedengeran ya, sorry tadi. Hai hai insan muda, balik lagi bareng aku Devita,
0: Tara,
3: dan juga Aida.
2: Oke, insan muda, ternyata waktu kita buat bareng-bareng tuh sebentar lagi ya.
0: Bukan sebentar lagi gak sih, emang udah di ujung tanduk nih kayaknya.
2: Ujung tanduk. Padahal masih seru tadi kita bacain request, terus cerita-cerita bareng gitu kan.
0: Tapi bener-bener gak kerasa banget ya. Kayak aku tuh masih pengen bercerita-cerita gitu loh sama kamu.
2: Iya, aku pengen bareng sama kamu terus selalu, as always gitu. Oke. Mungkin itu aja ya dari kita semua.
0: Tapi,
2: say sorry, kenapa?
0: Iya, say sorry dulu dong.
2: Say sorry dulu dong kalau misalkan ada satu atau dua patah kita yang kurang berkenan buat kamu.
0: Mohon dimaafkan ya.
2: Mohon dimaafkan, dan thank you juga yang udah
0: nonton
2: request.
0: Apalagi yang udah nonton dari awal sampai akhir, sampai kita mau pulang, sampai kita mau makan
2: banget.
0: Mau apalagi tuh.
2: Dan sorry juga kalau misalkan kita masih banyak kurangnya.
0: Betul, karena kan ini first time kita mengudara.
2: Semoga,
0: ya.
2: Betul, karena semoga kita makin baik lagi ke depannya, oke? Okay?
0: Dan
2: betul.
0: Semoga menjadi evaluasi ya.
2: Betul.
0: Pokoknya kita di sini happy banget, kita senang banget udah bisa menemani insan muda dari jam 11 sampai jam
2: 1 siang.
0: Betul banget.
3: Dan pasti jangan kemana-mana juga karena abis ini bakal ada siapa nih?
2: Bakalan ada teman kita juga.
0: Betul.
2: Dan pastinya dia membawakan topik yang gak kalah seru, apalagi sekarang tuh ya, spill-spill dikit ada guestan ya kak?
3: Iya betul.
2: Betul kan?
3: Di acara apa tuh?
0: Di acara apa ya? Pojok SMA.
2: Jadi gak kalah seru dari Skill Up Radio ya.
0: Betul banget, dan gak kalah menarik juga gak sih? Kayak pasti bikin penasaran banget gak sih? Bener gak?
2: Bener banget.
3: Jadi pokoknya wanita semuanya kemana-mana ya, terus TNBS Radio. Dan di sini Haider,
2: dan aku Devita,
0: dan Kitara.
3: Kita pamit ya.
2: Terima kasih sudah mengudara bareng kita bertiga.
3: See you next time.
2: Bye bye.

0: 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat siang dan selamat weekend nih. Gak kerasa aja ya, udah weekend lagi aja nih. Aku pengen tahu dong, insan muda lagi pada ngapain sih di hari Minggu yang cukup bersahabat ini, karena gak terlalu panas dan gak mendung juga. Dan insan muda lagi ngapain sih waktu dengerin aku? Mungkin ada yang lagi dengerin aku sambil demo, sambil latihan demo ekskul, atau sambil minum es jeruk. Karena siang hari ini sih kayaknya enak banget ya kalau misalkan minum es jeruk, bener gak?
1: Bener.
0: Nah, di siang hari ini aku, Anai, bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan di acara Pojok SMA. Yang tentunya hari ini aku gak sendirian, insan muda. Aku ditemani sama bintang tamu yang gak kalah spesialnya nih dari Pojok SMA. Ada yang bisa tebak gak bintang tamunya siapa? Coba sapa dulu dong.
1: Halo semuanya.
0: Nah, ada yang bisa tebak gak tuh dari suaranya? Suaranya tuh cantik banget ya. Aku kalau jadi kamu kayaknya udah nebak deh, orangnya tuh cantik, wangi, dan pastinya tuh pinter banget. Aku kasih clue deh buat insan muda. Jadi bintang tamu kita hari ini itu adalah Duta HIV ya, betul? Duta HIV, terus dia juga adalah Putri Jawa Barat tahun 2026.
1: Betul.
0: Dan bintang tamu kita juga gak kalah keren ya, karena dia tuh udah jadi model dan brand ambassador dari sebuah brand kecantikan, betul?
1: Betul banget nih.
0: Wah, itu sih menarik banget ya kayak pembahasan kita di siang hari ini. Apalagi buat kaum wanita nih yang pengen tahu gimana sih caranya jadi model, gimana caranya jadi brand ambassador. Jangan kemana-mana karena obrolan kita siang hari ini bakal seru banget tuh. Yeah. So, ini dia Clarissa.
1: Yeay, halo-halo.
0: Halo Clarissa, boleh dong disapa dulu, halo insan muda gitu.
1: Halo insan muda.
0: Wah, itu suaranya tuh udah itu banget ya, bikin meleleh banget nih. Di siang-siang yang panas gini dengar suara Clarissa sih kayaknya, aduh, aku kayaknya langsung, duh gimana ya, Clarissa tuh kayaknya cantik banget deh. Clarissa tuh kayaknya pintar banget deh.
1: Bisa aja nih si kakak.
0: Jadi Clarissa hari ini kamu mau berbagi cerita sama insan muda ya pastinya.
1: Iya betul nih.
0: Ya karena pencapaian Clarissa tuh banyak banget loh insan muda. Dan gak main-main loh pencapaiannya yang tadi aku sebutin. Apalagi,
1: aduh, ya, amin.
0: Jadi buat insan muda yang pengen tahu obrolan kita hari ini, pengen tahu gimana sih perjuangan dari Clarissa untuk dapetin semua pencapaiannya ini, karena pasti gak instan dong gitu kan.
1: Betul banget nih.
0: Betul kan. Jadi jangan kemana-mana, karena selain ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang menarik sama Clarissa. Sebelum kita ngobrolin ke hal yang menarik itu, aku bakal puterin satu lagu yang bakal nemenin siang hari kamu. So ini dia Left and Right dari Charlie Puth.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, masih sama aku Anai dan
1: Clarissa.
0: Oke, tadi kita udah dengerin lagu yang super duper enak banget ya Clarissa.
1: Betul.
0: Jadi sesuai yang aku bilang tadi, kalau kita bakal ngobrolin seputar dunia kecantikan nih hari ini.
1: Betul ya. Banget nih, excited.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin tentang dunia kecantikan, aku tuh pengen tahu dulu dong kesibukan Clarissa tuh sekarang apa sih?
1: Kesibukan aku sekarang ini ya terutama sekolah ya pastinya. Karena kan sekarang aku mau masuk nih ke kelas 12
0: betul,
1: SMA.
0: Betul.
1: Kita harus menghadapi TKA, terus
0: iya,
1: ujian-ujian yang super.
0: Bener banget.
1: Banyak banget kan.
0: Banyak
1: harus
0: banget
1: yang dipersiapkan sama kita. Terus juga aku aktif di beberapa eskul,
0: yes,
1: misalkan tari ataupun kayak atletik juga. Nah aku suka karena walaupun kita suka dalam satu hal, kita juga harus balance.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Ada nari, ada olahraga. Nah bisa nih dipaduin gitu.
0: Oh berarti itu sibuk banget ya. Berarti harus bagi waktu di kegiatan sekolah dan luar sekolah. Atau mungkin ada juga tuh duta-dutaan gitu kan. Itu pasti sibuk banget dong. Itu gak cuma menjabat sebagai duta, tapi setelah menjabat pun pasti ada tugasnya sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi sekarang Clarissa tuh udah kelas 12, yang mana tadi disebutin tantangannya tuh ada TKA, SNBP, SNBT. Itu kan pasti aduh susah banget dong
1: ya,
0: buat
1: atur jadwalnya.
0: Iya betul, keren banget nih. Tapi setelah aku tahu kesibukan Clarissa, kan ini tuh banyak banget ya, apa sih pencapaian Clarissa di dunia kecantikan, dan mungkin ketertarikan Clarissa di public speaking tuh ternyata tinggi banget gitu. Nah aku tuh mau tanya, emang sebelumnya Clarissa ini orangnya sering tampil kah di depan umum atau enggak gitu?
1: Nah aku mau jawab nih, aku orangnya suka banget tampil di depan kamera. Kayak meskipun aku tampil di kaca,
0: yes,
1: di kaca rumah. Nah itu aku mengekspresikan diri aku sebagai aku ini Clarissa, aku ini mempunyai potensi diri.
0: Betul.
1: Nah dari situ aku bisa kembangin, mulai dari public speaking, terus juga aku mulai ngembangin jati diri aku. Aku ini sukanya apa, aku ini apa. Nah dari situ aku suka public speaking dan lainnya juga.
0: Oh berarti nih insan muda, udah buat kamu yang lagi berproses juga buat jadi Clarissa yang kedua. Jadi fondasi utamanya itu adalah dari diri sendiri ya.
1: Betul banget.
0: Harus percaya diri dulu. Karena kalau misalkan kamu orangnya itu aduh aku takut, kayaknya aku gak bisa deh, kayaknya aku terlalu gini, overthinking duluan lah ya sebelum mencoba.
1: Iya,
0: ya gimana dong, fondasi utamanya aja udah runtuh duluan.
1: Udah runtuh
0: kan ya,
1: ya.
0: Berarti emang Clarissa tuh orangnya sangat suka gitu tampil di depan umum.
1: Betul.
0: Hebat banget. Nah, tapi kan untuk mencapai tingkat kepercayaan diri yang setinggi sekarang, kan pastinya ada faktor pendukungnya dong. Salah satunya adalah orang terdekat. Nah, siapa sih pendukung Clarissa gitu, yang paling bener-bener gitu ngedukung Clarissa banget gitu.
1: Nah ini orang yang di balik layar aku sampai aku bisa nemuin jati diri aku sendiri. Orang tua pastinya.
0: Oh pastinya ya,
1: the
0: dari orang tua
1: one. Karena orang tua tuh sebagaimana ya, sebagai orang tua yang didik anaknya untuk mencapai target yang ia mau, yang mimpikan. Kayak misalkan aku mau ikut duta putri, nah itu tuh pasti didukung sama
0: pasti
1: orang tua.
0: Pasti didukung.
1: Betul.
0: Berarti selain kepercayaan diri yang tinggi, dukungan dari orang-orang tersayang pun penting banget ya buat mencapai mimpi dari seorang Clarissa gitu. Wah hebat banget nih Clarissa. Jadi ternyata semuanya emang dimulai dari keberanian loh insan muda. Dan gak ada yang instan ya.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Dari Clarissa yang orangnya memang suka banget tampil di depan umum,
1: percaya diri ya,
0: terus juga orang tuanya yang mendukung Clarissa untuk tampil di depan umum sampai Clarissa bisa sampai di titik ini gitu ya, menjadi seorang putri Jawa Barat dan banyak pencapaian lainnya dari Clarissa. Hebat sekali. Nah, karena tadi kita udah ngobrolin hal yang menarik banget nih soal Clarissa, gimana kalau misalkan kita dengerin lagu dulu, Clarissa?
1: Yuk, let's go.
0: Ayo deh. Oke, insan muda jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal ngobrolin hal yang gak kalah menarik dari obrolan kita kali ini. So

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, masih sama aku Anai dan Clarissa.
1: Halo.

0: sepose tuh harus lentur gitu, harus enak lah dilihatnya gitu.
1: Harus luwes ya.
0: Iya, harus luwes gitu. Nah, gimana sih awal-awal Clarissa jadi model? Ceritain dong ke insan muda.
1: Boleh nih. Jadi, aku pas awal tuh kan ikut nih yang event apa sih namanya yang di Batik Sanaya itu.
0: Iya, iya, iya. Nah, yang ketemu aku.
1: Itu benar banget nih. Ini saksi besoknya. Nah, itu tuh awalnya aku masuk kan ke eventnya. Nah, itu juga yang apa ownernya itu tuh ownernya sebenarnya alumni Guru Semanti.
0: Wow.
1: Iya, setelah aku berbincang-bincang dengan ownernya ternyata emang alumni Guru Semanti. Nah, abis dari itu ternyata si bunda ini tuh Bunda Sanaya by Safa namanya.
0: Yes.
1: Nah, itu tuh ngebutuhin nih model-model batik. Nah, terus aku diundang dan juga diajakin buat jadi model. Mau gak Clarissa sama bunda diajakin buat jadi modelnya? Soalnya kan emang lagi butuh juga kan model. Nah, terus aku langsung diajak ke butiknya ini yang Sanaya by Safa. Tahu gak nih kalian? Nah, terus habis itu langsung deh aku langsung. Itu juga menjadi pengalaman yang berharga karena awal aku terjun di model itu ya itu aku langsung diajakin photoshoot, terus juga kayak misalkan buat video-video. Nah, itu tuh bikin aku seneng banget karena aku bisa update upgrade value diri aku, terus juga aku bisa ngembangin jati diri aku gitu.
0: Wow, ternyata itu event pertama ya, yes, dari Clarissa gitu. Karena waktu itu emang aku ketemu sama Clarissa loh, insan muda di batik itu. Aku lagi ke apa sih waktu itu aku lupa, pokoknya ketemu sama Clarissa dan langsung kayak, "Hah, Clarissa?" gitu.
1: Kaget,
0: dia lagi
1: ya.
0: Dia lagi foto-foto di situ dan itu gerakannya luwes banget kayak beneran model yang udah lama banget gitu loh gitu. Dan gimana sih awal-awal waktu ditawarin model? Pasti shock dong maksudnya.
1: Betul banget, iya. Aku juga awalnya kayak di chat kan, lewat chat gitu. Itu tuh pas jam fisika atau apa ya, lupa lagi. Itu kayak, "Hah, ini ada siapa nih yang ngechat?" Kayak gak dikenal gitu kan. Nah, terus aku langsung buka, ternyata emang bunda. Nah, ternyata bunda ini ngajakin buat aku jadi model. Terus langsung aku pas Sabtunya langsung ke butik gitu.
0: Oh, tapi waktu awal-awal jadi model tuh berarti kamu tuh emang udah punya apa ya, bekal di catwalk kayak begitu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau bekal catwalk gitu, karena aku emang enggak les-les yang kayak catwalk atau sebagainya, modeling gitu. Aku enggak sebenarnya. Cuman sekarang kan banyak banget nih platform yang kita bisa tahu bahwa cara modeling yang gaya-gaya bener tuh gimana, terus juga yang lowest tuh kayak gimana. Nah, aku bisa searching-searching karena sekarang tuh udah modeling-modeling tuh banyak banget kan. Platform kayak di TikTok, IG itu banyak banget. Bisa kita searching sendiri.
0: Jadi belajarnya tuh dari sosial media.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul banget. Betul.
0: Oh my god, hebat banget insan muda. Jadi insan muda yang mau belajar model-model seputar dunia model tuh bisa dari sosial media juga, ternyata loh.
1: Tanpa modal loh itu.
0: Aku kira kamu ikut les gitu.
1: Enggak sih sebenarnya, soalnya emang aku juga mau les, ikutan les kayak gitu, misalkan modeling kayak gitu. Aku tuh kayak mikir ini jangka panjang gak ya buat aku les. Soalnya kan emang aku bukan yang benar-benar modeling yang terjun langsung kan. Ya udah, aku searching-searching aja nih di TikTok ataupun Instagram.
0: Oh, hebat banget Clarissa belajar sendiri loh. Maksud aku kayak langsung luas gitu ya, benar-benar kayak udah lama banget di dunia model tuh. Keren banget. Tapi ada enggak sih kayak dari pemotretan tuh momen-momen yang paling berkesan dan pengen banget Clarissa tuh ceritain ke insan muda gitu?
1: Tentunya ada dong. Nah, aku yang pas pemotretan pertama itu kayak di satu titik, tapi aku harus banyak ngasilin foto.
0: Wow.
1: Karena kan itu emang dibutuhin kan fotonya buat jadi apa sih, figura-figura buat di ke-up sosmedin kan si Sanayanya. Nah, itu tuh kayak benar-benar aku ngakalin sama si fotografernya. Ini gimana nih? Kita di satu tempat, di lokasi yang sama, tapi kita harus banyak banget foto-foto. Ya kita gak mungkin lah misalkan gayanya di satu foto cuman gitu-gitu aja gitu.
0: Cheese atau apa kan gak mungkin ya
1: gayanya. Nah gitu. kayak misalnya kalian kayak oh kita tambahin nih kayak ornamen ataupun kayak di meja lah, mejanya digeser-geserin lah, itu tuh benar-benar butuh effort banget.
0: Wow
1: gitu.
0: Hebat banget insan muda. Ternyata dari dunia modeling tuh banyak banget peluang baru yang datang ya Clarissa ya, gitu. Karena bukan cuma pemotretan gak sih, tapi ada

kesempatan juga loh buat dipercaya membawa sebuah karya dan jadi brand ambassador. Nah, insan muda, karena aku udah mention brand ambassador, jadi buat insan muda yang penasaran gimana sih cara jadi brand ambassador sebuah brand kecantikan tuh, apalagi buat kaum wanita nih yang masih penasaran, jadi tetap sama kita terus karena selain ini kita bakal ngobrolin tentang brand ambassador nih insan muda. So

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Kalau tadi kita sempat singgung soal peluang-peluang yang datang dari dunia model, salah satunya itu adalah jadi brand ambassador dan Muse ya. Nah, kita bakal ulik-ulik nih pembahasan tentang brand ambassador dan Muse ini. Tapi yang pertama tuh aku tuh mau tanya deh, apa sih bedanya model, brand ambassador sama Muse gitu?
1: Pasti nih bertanya-tanya.
0: Aku juga bertanya-tanya nih.
1: Padahal kan model sama Muse itu sama lah, satu rumpun gitu. Nah, jadi kalau model itu menurut aku lebih ke gimana cara kita mengekspresikan seluruh apa yang kita bisa diupayakan ke dalam media sosial ataupun layar, seperti kayak kamera gitu kan. Nah, kita harus tahu nih gaya-gaya apa aja sih yang bagus, karena kan banyak banget tuh di Instagram juga kan. Nah, kalau Muse ini menurut aku lebih ke MUA-MUA yang membutuhkan model buat nge-upgrade skill makeupnya.
0: Kalau misalkan brand ambassador?
1: Nah, kalau brand ambassador ini kita yang bisa mengelola gimana sih supaya kita produk-produk yang kita upayakan ini bisa nih di ke sosial media ini nih banyak orang yang tahu kayak gitu.
0: Jadi beda banget ya ternyata.
1: Beda banget
0: model
1: betul.
0: Muse dan brand ambassador tuh gitu. Tapi aku tuh pengen tahu cara Clarissa jadi sampai jadi brand ambassador tuh kayak gimana, berbagi dong sama insan muda dan sama aku juga ini tipsnya gitu.
1: Nah, kalau jadi brand ambassador ini menurut aku kita harus menonjolkan personal branding terhadap brand yang kita mau tuju nih.
0: Iya.
1: Karena kan brand ambassador ini dikontrak ya.
0: Iya.
1: Jadi misalkan kalau kontraknya udah habis ya kita cari lagi nih brand ambassador yang lain, karena dalam brand ambassador ini kita bisa menguntungkan income pemasukan kita.
0: Betul.
1: Kayak misalkan dapat nih kayak gajian gitu. Seru kan?
0: Lumayan
1: gitu.
0: Ya, ya indis ekonomi gitu ya.
1: Gitu.
0: Dan kalau misalkan kerja sama brand tuh kayak gimana sih pengalamannya? Mungkin kalau misalkan orang awam kayak aku kan pemikirannya kayak kerja sama brand tuh pasti dia tuh susah banget nih karena terikat sama sebuah brand gitu. Harus ngejaga image lah, atau bahkan mungkin bangun personal branding yang berbeda gitu loh. Atau gimana dari Clarissa?
1: Nah, tadi yang jaga image itu tuh benar banget. Soalnya kita ini ngelihat sesuatu dalam diri kita ini ya pasti dalam fisiknya dulu kan, image-nya dulu kan yang dilihat. Nah, baru bisa ditarik nih jadi lu bisa jadi BA berarti emang bagus value-nya tingkat. Nah, kalau dari pengalaman aku ini suatu pengalaman yang sangat besar sih, karena dari segala apapun brand ambassador ini sangat menguntungkan buat aku sendiri gitu.
0: Berarti insan muda, buat kamu yang pengen jadi brand ambassador kayak Clarissa, hal yang paling penting itu adalah bangun personal branding dulu.
1: Betul.
0: Ya, betul. Nah, ini tuh bisa jadi pertanyaan banyak orang deh kayaknya. Kalau misalkan jadi brand ambassador tuh menurut Clarissa sendiri itu tuh harus banyak followersnya atau enggak sih?
1: Nah, itu tuh sering banget ditanyain. Menurut aku, kita harus ngebangun personal branding ini dari dalam diri kita.
0: Iya.
1: Meskipun orang lain gak tahu ataupun jarang orang lain tahu, tapi tetap aja misalkan emas ada di dalam sungai, nah itu tetap aja emas, tetap aja jadi emas, gak bakal jadi batu bara ataupun lainnya. Nah, sama kayak kita bisa ibaratkan seperti itu. Jadi kalau kita misalkan mau nih upgrade diri kita sendiri, kita tuh harus bisa misalkan contoh percaya diri terhadap diri sendiri, yakin bahwa aku tuh bisa ngelawan rasa yang benar-benar aku gak bisa percaya diri kok. Nah, itu bisa belajar dari situ
0: gitu. Berarti untuk menjadi brand ambassador tuh gak ditentukan dari berapa banyaknya followers ya?
1: Nah, betul.
0: Tapi dari value diri sendiri, insan
1: betul
0: muda.
1: Betul sekali.
0: Nah, insan muda, karena insan muda udah dikasih tahu nih tips and trick gimana caranya jadi brand ambassador. Yang pertama tuh harus bangun personal branding dulu, itu penting banget. Tapi karena kita tuh seru banget dan pastinya obrolan kita bakal makin seru, biar kamu makin penasaran, gimana kalau misalkan kita dengerin lagu dulu deh, Clarissa? Ya enggak setuju gak?
1: Yo, let's go.
0: So ini dia, stay tune sama aku dan Clarissa.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, masih sama aku dan Clarissa. Nah, tadi tuh obrolan kita udah seru banget nih seputar dunia kecantikan ya, tentang apa sih bedanya muse, bedanya model dan brand ambassador. Terus gimana caranya jadi brand ambassador sebuah brand kecantikan tuh kayak gimana? Udah Clarissa kasih tahu nih ke insan muda. Jadi sekarang, karena tadi kita udah ngobrolin tentang hal-hal yang serius banget nih, Clarissa.
1: Betul.
0: Aku bakal kasih games deh ke Clarissa.
1: Boleh.
0: Jadi kita bakal kenalan lebih dekat sama Clarissa, tapi lewat games ya. Nah, ini tuh santai aja, kamu jawab langsung aja, spontan ya. Gak boleh mikir dulu, oke? Okay? So, yang pertama, catwalk atau photoshoot?
1: Catwalk.
0: High heels atau sneakers?
1: Sneakers.
0: Makeup natural atau glam?
1: Glam.
0: Pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Fashion show atau beauty pageant?
1: Beauty pageant.
0: Nah, ini yang paling tricky deh kayaknya. Kamera depan atau kamera belakang?
1: Kamera depan.
0: Terus sekarang ada quick answer. Jadi Clarissa harus menjawab pertanyaan aku dengan cepat, oke? Okay? Tiga kata yang menggambarkan diri kamu.
1: Cantik.
0: Yes.
1: Percaya diri dan juga super duper
0: attractive. Oh my god. Lagu yang lagi sering diputar akhir-akhir ini? Gak ada ya kayaknya?
1: Gak ada sih.
0: Kayaknya Clarissa jarang denger lagu deh. Makanan yang gak pernah bosen dimakan?
1: Saya Padang, itu.
0: Sate Padang?
1: Bener aku
0: oh my god,
1: banget.
0: Bener banget. Sumpah bener banget. Tempat liburan impian?
1: Aduh banyak banget.
0: Sebutin deh.
1: Semuanya nih disebutin.
0: Satu aja.
1: New York.
0: New York, itu kayaknya impian semua orang ya, termasuk aku gitu, Clarissa. Nah, sekarang pilih salah satu. Kamu mending jadi model seharian penuh atau MC seharian penuh?
1: Model seharian penuh dong.
0: Kenapa?
1: Karena kan aku suka tampil.
0: Tapi kan MC juga orang. Tampil gak sih?
1: Karena itu harus benar-benar kita mikir dan lebih banyak effortnya.
0: Oh, jadi buat harus membangun suasana juga ya.
1: Betul
0: kalau
1: sekali.
0: MC. Tapi kan kalau model harus pakai heels 24 jam dong kalau gitu berarti.
1: Ya udah gak apa-apa, nanti kan dipijet ya, bisa.
0: Dipijet ya. Terus dandan 2 jam atau bangun jam 4 pagi nih?
1: Dandan 2 jam.
0: Dandan 2 jam. Kalau aku sih kayaknya memilih bangun jam 4 pagi ya. Outfit monokrom atau warna-warni?
1: Monokrom.
0: Ya, sekarang lihat Clarissa pakai monokrom ya, warnanya
1: aku suka
0: ya,
1: soalnya.
0: Suka katanya. Pemotretan indoor atau outdoor?
1: Indoor sih.
0: Kenapa?
1: Karena lighting aku lebih suka bagus? Dalam ruangan.
0: Oh, yes. Nah sekarang, pernah malu banget gak sih pas lagi catwalk atau photoshoot? Ada momen memalukan gak sih? Kayak kamu lagi photoshoot, terus kayak ada momen yang sangat memalukan gitu.
1: Jujur gak ada sih yang paling memalukan. Bahkan kayak, ya udah aku enjoy aja gitu. Jadi, kalau percaya diri tuh gak ada yang dimaluin dan juga gak ada hal-hal yang ke-distract gitu loh.
0: Nah
1: jadi,
0: ini,
1: ya mungkin gak ada.
0: Terakhir, kalau teman-teman dekat mendeskripsikan kamu, kira-kira mereka bakal bilang apa aja?
1: Apa nih?
0: Jadi kalau misalkan nih, aku tanya teman kamu, Clarissa tuh orangnya kayak gimana sih? Nah menurut kamu, mereka tuh bakal bilang apa sih tentang kamu?
1: Oh, menurut aku ya, pasti orang-orang tuh bilang dia pasti ingin mencoba hal baru. Clarissa tuh, ih, dia tuh suka banget nih coba hal baru, kayak misalkan pageant, modeling, terus apalagi nih kayak muse, model, pasti.
0: Wow, kayak gitu ya, dia udah hafal banget sama dirinya sendiri loh insan muda. Nah tadi kita udah ngobrolin hal yang menarik banget, seru banget. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 1.54 yang artinya aku dan Clarissa harus pamit. Tapi sebelum pamit, ada gak sih kata-kata dari Clarissa buat memotivasi insan muda yang lagi berjuang juga meraih mimpinya gitu?
1: Ada banget dong.
0: Boleh
1: pasti
0: dong.
1: Nih aku tuh pasti percaya ke dalam diri aku, motivasi. Aku tuh punya moto hidup dalam diri aku.
0: Yes.
1: Kalau kamu mau berusaha,
0: yes,
1: kamu itu harus berdoa dulu.
0: Oh.
1: Dan juga harus kasih kepercayaan diri kamu ke diri sendiri.
0: Wow.
1: Kalau kamu gak percaya ke diri sendiri, ya pasti gak bakal. Dan itu mustahil.
0: Yeah.
1: Yang kamu dapatin itu mustahil.
0: Jadi
1: gitu.
0: Selain usaha juga
1: harus
0: ini
1: percaya
0: ya,
1: diri ke dalam
0: ya, harus percaya diri
1: sendiri,
0: dan
1: gitu.
0: Doa jangan lupa ya insan muda. Tuh itu udah dikasih pepatah sama Clarissa tuh sama Putri Jawa Barat kita gitu. Tapi sayang banget insan muda, aku dan Clarissa harus pamit. Dan gak kerasa banget loh, kita udah nemenin kamu selama 1 jam lamanya ternyata ya Clarissa.
1: Betul.
0: Dan jangan kemana-mana karena bakal ada program lain yang seru yang cuma ada di NBS Radio. So, aku Anaya.
1: Aku Clarissa.
0: See you next time and bye-bye.

Ini di siang hari kamu ada Suspika di sini yang bakal menemani hingga 2 jam ke depan. Jadi di sini kita udah ketemu lagi di Western Wave nih ya. Jadi buat kamu yang suka lagu-lagu barat atau punya lagu-lagu favorit, langsung aja request di Instagram ataupun di Facebook, karena Suspika di sini bakal menemani selama 2 jam ke depan ya. Jadi so kita enjoy aja, dan ada opening songnya, ada Living My Best Life dari Jessie J.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya.

sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

teman-teman muda, gimana nih siangnya? Masih sama Suspika lagi, tadi udah puterin lagu-lagu yang mungkin bisa bikin mood insan muda naik ya, meskipun emang beberapa lagu terdengar galau gitu. Oke, kalau sekarang Suspika bakal bacain dulu nih requestan insan muda yang ada di Instagram. Kita bacain dari yang pertama dulu nih, ada dari Kani Keisha. Pengennya pengen request lagu Dai Dai Shakira katanya. Wow, mungkin karena sekarang lagi masa-masanya Piala Dunia ya, sama lagu ini kan kita familiar banget ya, di FYP juga kayaknya lagi menguasai FYP insan muda nih kayaknya ya. Oke, yang kedua ada dari Kak Kayla, katanya pengen Home dari Carly Put. Oke, siap, aku masukin deh di track yang kedua ya. Dan berikutnya juga masih ada dari Keiza, katanya pengen The Visor dari Sienna Pro. Sienna Piro, Spiro. Gimana sih ini sesuai kayak bacanya ya. Biasanya sih kalau misalnya lagu-lagu dari Sienna ini ya, lagu-lagu yang emang hype di TikTok ya guys, insan muda. Oke, yang berikutnya nih last ya, kita bacain dulu 4 requestan dulu deh. Ada dari Kak Alenis, pengen Void dari Alan Walker. Waduh, kayaknya ini penyuka lagu-lagu lama nih ya, kayaknya dari Alan Walker. Kayaknya kalau dengerin lagu dari Alan Walker tuh bikin kita flashback gitu ya ke ya zaman-zaman dulu gitu, apalagi di 2016 itu ikoniknya banget ya. Oke, sekarang kita puterin yang pertama dulu deh, Dai Dai dari Shakira.

Halo insan muda, kamu tahu gak sih kalau sekarang udah ada film yang super duper bagus yang tayang di bioskop terdekat kamu? Karena film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat tanggalnya ya, 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Bulky Only One 92.3 BSR FM Sukabumi is number one hits music station. Dan semoga kembali mengudara Kevin temani kamu di sore hari yang cerah ini dari minggu yang semoga gak kerasa udah tanggal 5 aja di bulan Juli. Dan Kevin temani semoga di persada 30 dan Kevin bakal spill 30 track terpanas di minggu ini. Kita bakalan gitu mundur dari urutan ke 30 sampai urutan pertama nanti di jam 7 malam. Dan buat semoga jangan kemana-mana, buat kamu yang penasaran sama track pencak untuk minggu ini, jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Dan Kevin bakalan puterin 3 new entry-nya dulu. Insamuda buat Insamuda di sini. Ada dari Tulus Teh Hijau di urutan ke 30.

Well, okay, everyone. 92.3 Best FM Sukabumi number one hits music station. Dan sama kamu masih Kevin temanin di Persada 30 dan Ian Mark Kevin di sini spill yang sama 30 trailer Mars di minggu ini. Terakhir tadi Kevin preview sampai lagunya dari Kunto Aji ya, dan sekarang kita masuk di urutan ke-25. Ada Indolist tracknya dari The Chang Chuter yang sama dan bawa lagu lamanya dengan versi baru. Dalam artinya sama ada vibes yang dulu pernah ada, sekarang dibawa lagi dengan lagu yang lebih fresh yang sama dari Ruang Riang.

Ya, lagu Ruang Riang dari The Chang Chuter ini tuh lagu yang menggambarkan pikiran atau hati yang penuh semangat, positif, dan keceriaan di tengah kesibukan sehari-hari. Semudah jadi lagu itu berfungsi sebagai pelarian yang menyenangkan untuk menjaga situasi hati tetap optimis gitu. Jadi di mana ada ruang, di situ kita riang. Sebagai bagian dari album Wuma, dan lagu ini juga menandai era baru dari band yang sekarang berkarya secara independen. Jadi sekarang Semudah FYI, The Chang Chuter ini indie ya. Vibesnya masih kayak dulu sih Samudah, cuman bedanya ya ini lagunya lagu baru. Okay, dan satu terimbangi dari The Chang Chuter, and this is number 24, ada Gea Indrawari, Down Down. Ini dia yang Samudah preview untuk kamu.

Nah kalau yang ini sama dengan lagu Gia Indrawari dengan judul Daun-Daun, ini tuh kayak bentuk perenungan gitu loh tentang waktu dan rasa takut kehilangan orang-orang yang tersayang. Jadi orang-orangnya itu daun. Ya metafora sih Saudara Karya ini itu menyampaikan pesan mendalam bahwa gak ada yang abadi di dunia itu, kayak semua itu sementara ya, kayak daun-daun aja. Ada daun tumbuh, daun dewasa, daun berguguran. Seperti itulah kehidupan Samudra. Dan Karya ini itu juga menyampaikan pesan mendalam bahwa gak ada yang abadi di dunia ini Samudra. Dan ya pasti untuk liriknya sendiri, lagu itu berfungsi sebagai doa sekaligus ajakan juga untuk selalu menghargai setiap momen yang ada. Ya nikmatin momennya Samudra, karena momen-momen ini tuh gak akan bisa terulang kembali di kemudian hari. Jadi pokoknya nikmatin apapun prosesnya, apapun momennya. Karena ya kalau udah gak di masa ini, kita bakalan kangen juga dengan orang-orang yang dulu pernah bersama kita ngejalanin hari-hari kita. Semoga kamu semua bisa sehat selalu dan panjang umur ya. Dan satu terimbangi dari Gia Indrawari, this is number 23, ada Barsena Bestandi, Jalan Tengah.

Dan satu lagi sobat yang melakukan gaming preview di urutan ke-21 nih, ada salah satu talentnya dari Hits Record, Samuel Cuta, Pencuri Malam, dan ini dia yang sama dia previewnya untuk kamu.

Will Kelly 192.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan sama udah kamu masih Kevin temenin di Persada 30. Dan sekarang udah jam 17.31 menit. Dan sebelum Kevin preview untuk track selanjutnya, Kevin mau kasih kamu informasi dulu buat sama udah yang lagi cari-cari toko handphone. Ya, ada si Mazda solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD juga bisa. Si Mazda adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Mazda juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Mazda pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mazda di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mazda. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-2161. Senangnya belanja di si Mazda. Dan di sini Kevin bakalan preview tentang ke-15 Islam Muda. Di sini ada Indo Listrik dari Bernadia Rabun Jauh. Ini dia preview.

Benar. Lagu Rebun Jauh dari Bernadia ini menceritakan tentang kerinduan yang itu kayak dalam banget gitu. Terhadap seseorang yang udah gak lagi dekat sama dia. Dan istilah dari Rabun Jauh sendiri itu sebagai metafora emosional gitu loh sama muda. Karena terkadang seseorang ini sengaja milih untuk gak ngelihat kenyataan yang ada agar perasaan itu kerasa lebih ringan gitu loh sama muda. Jadi kayak ngegabungin sudut pandang seseorang, ya kan, kayak penyanyi yang lagi di atas panggung yang terus berharap bisa menemukan sosok yang dicintai di atas keramaian. Itu tuh maksudnya bukan berarti Bernadianya, tapi itu metaforanya, perumpamaannya sama muda. Sayangnya orang itu gak kunjung datang atau gak bisa ditemukan. Dan satu terimbangin dari Bernadia ada NPD, Sempurna Ya Aku.

Gurun Hujan yang sama dari Juicy Lucy di bawah Emotion Entertainment, yang dimana Juicy Lucy ini tuh kayak gak metafora ini sebenernya kayak hujan di gurun. Ada sih, tapi jarang. Ya itu soal cinta bukan hujan nih sama dia. Jadi dia tuh kayak suka sama masa lalunya gitu, terus pengen balikan lagi. Tapi dirasa kayak mungkin gak sih gue balikan lagi.

sama dia. Ya mungkin, cuma perumpamaannya tuh kayak gurun yang kena hujan. Kayak ada tapi jarang gitu, kemungkinannya kecil. Dan satu tadi dibilang dari JC Lucy. Di urutan ke-12 ada salah satu talent dari Universal Music Indonesia, Fajar Nur, sembuh kembali. Ya, Fajar Nur sembuh tanpaku. Di sini udah Kevin preview sama dengan kita masuk di urutan ke-11 ada Indolistrinya dari Raim Laude, Ikro and Congratulations. Dan sementara Kevin preview sampai sini dulu Samudra. Dan itu artinya masih ada 10 countdown yang belum Kevin preview. Buat Samudra jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu. So stay tune only on 92.3.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 BSFM School Music Number One Hits Music Station. Dan Nisa Muda, kamu masih Kevin temenin di sini. Di Persada 30 dan kerasa sekarang udah jam 18:16 ya. Dan kembali Kevin di sini preview episode untuk terakhir terpanas di minggu ininya. Tapi ini sebelumnya Kevin mau kasih kamu informasi dulu buat kamu yang lagi butuh handphone, yang mau cari-cari handphone ya. Ini ada Simasa, solusi buat insan muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya, mau COD bisa juga. Simasa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Simasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simasa di Jalan Cimahi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simasa. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simasa. Dan kembali ke preview saudara untuk track terpanasnya, dan kita memasuki track ke-6 di minggu ini. Number 6. And congratulations, Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Pertama kali lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andy Rianto itu merupakan The Wing Song dari Selena di salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia yang semuda. Dan lagu ini menceritakan kisah pilu tentang perjuangan, luka, dan pengorbanan dalam cinta yang mana cintanya tuh bertepuk sebelah tangan. Lagu itu juga ngegambarin rasa kecewa yang mendalam ketika seseorang tuh harus berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan yang penuh dengan pengorbanan. Sakit banget sih ketika cinta kita yang berjuang cuman kita sendiri sama dia. Ya, setelah tadi kita preview Samuda salah satu talentnya dari Hits Record, dan sekarang kita masuk di salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia. Ini ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

Lagu Takkan Terulang dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian ini menceritakan tentang hubungan asmara yang harus berakhir karena sudah gak bisa dipaksakan lagi sama dia. Dan lagu ini juga mewakili fase penerimaan ketika kedua belah pihak itu sepakat juga untuk berpisah secara baik-baik dan menjadikan masa lalu sebagai kenangan yang gak perlu diulang. Jadi kayak ya udah sih yang lalu akan berlalu, tapi bener gak sih memang harusnya seperti itu ya? Kita jangan mengulangin kesalahan yang sama lagi sama muda. Sesuatu yang bukan milik kita biarlah dia pergi ya kan, karena percuma kita paksain ya sama muda kalau misalkan kita enggak nyaman dengan hubungan itu. Dan memang jalan terbaiknya itu adalah berpisah. Sadar juga akan perubahan sebenarnya, karena memang lagu ini itu dibuka dengan kebingungan saat cinta yang dulunya hangat kok tiba-tiba berubah. Nah disitulah yang sudah masalahnya. Jadi segala upaya mungkin udah dicobain, udah dilalui, namun mereka tuh sadar juga bahwa hubungan ini tuh gak lagi memiliki jalan pulang, kayak bolak-balik terus di masalah yang sama. Dan ini kayaknya udah gak bisa bertahanin udah buntu banget lah, udah sering dicoba buat diperbaiki, ya gini lagi. Berarti jalan terbaiknya adalah kita pergi dan jangan mengulangi hal yang sama. Jadi dengan judul Takkan Terulang dan lagu ini semudah ada di urutan kelima. Satu track di belakangnya dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian ada Nabila Takia, Cekil.

Ya, lagu Cegil dari Nabila Takia itu menceritakan tentang perasaan yang amat mendalam dan juga totalitas, ya, layaknya Cegil yang tergila-gila akan pesonanya. Dan istilah Cegil ini merujuk pada cewek gila ya, yang populer di kalangan Gen Z. Yang dalam konteks lagu itu bermakna seseorang yang sangat bucin lah intinya, lah budak cinta. Jadi dia tuh kayak rela ngelakuin apa aja demi pasangannya, bertekad untuk berkomitmen serta menua bersama ya samuda. Jadi bucin tol ya, bucin total. Dan itu menggambarkan perasaan seorang yang sedang jatuh cinta hingga ngerasa gak sadar untuk selalu bersama gitu loh. Samuda jadi gak sabaran lah jadinya. Dan ini tuh apa namanya tuh, komitmennya tuh kuat. Hubungan yang dijalani bukan sekedar main-main, karena ya dia ugal-ugalan banget dari awal tuh udah sekecintaan itu. Dan ya otomatis dia juga pengen ngejaga kesetiaan dan hidup bersama. Masa orang udah kita gilain, udah kita perjuangin, kita milikin cuma sebentar aja. Niatnya kan harusnya banyak ya buat menua bersama. Cegil yang positive vibes berarti. Oke, dan itu artinya sebenarnya masih ada beberapa countdown lagi nih yang harus Kevin preview. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya samuda, masih ada 3 track puncak di NBS Persada 30. So stay tune only 192.3 bareng Kevin di sini sampai jam 7 malam ya. 6.

We're looking only one 92.9 Bias FM, Sukabumi, Miss Number One Hits Music Station. Dan Insan Muda kamu masih Kevin temenin di Persada 30. Dan sekarang udah jam 18.44 menit. Dan Kevin ada 3 countdown lagi yang belum Kevin preview. Dan langsung aja deh, sama udah Kevin bakalan puterin langsung kita preview di urutan ketiga untuk minggu ini. And congratulations, soalnya dari Nicky Becker featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Ya, lagu dari Nicki Samudia, lagu The Winner Song, sama seperti Selena Grace, Nicki ini merupakan runner up di salah satu ajang pencarian bakat ya. Dan ini menceritakan tentang pilu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sama lagu itu juga menggambarkan pergumulan batin seorang yang bertahan dalam hubungan penuh luka dan pengorbanan gitu, Samudia. Dan emang sakit sih kalau kita ngejalanin hubungan, tapi yang ngejalanin itu rasanya kita sendiri, Samudia. Jadi capek di kitanya. Dan lagu ini sayang harus turun 2 peringkat dari posisi sebelumnya di urutan pertama dan sekarang harus menempati posisi ketiga, Isa Muda. Dan satu trik di belakangnya dari Nicki Baker. And congratulations sama Salsabil Hachum.

Alright, Adam Ashur. Lagu Hashin itu yang sama dari Salman Sasabil yang menceritakan realita kehidupan pekerja urban atau anak kantoran yang terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Ya capek gak sih sabuda ketika kita harus berangkat pagi, pulang pagi lagi. Belum lagi kadang kita dikejar deadline, dikejar rutinitas, dimarahin bos dan debu polusi di ibu kota ya. Dan ini benar-benar lagunya kompleks banget sih, benar-benar realita di tengah kehidupan yang sekarang. Kayaknya relatable banget sih buat kita yang sedang berjuang sabuda di proses apa namanya, progres yang menuju sukses, amin. Dan lagu ini tuh bentuk dukungan juga bagi pejuang target atau apa, hustle culture, dan juga menyampaikan pesan pentingnya menarik napas sejenak insan muda, beristirahat lalu bangkit kembali, kayak gitu. Dan kita memasuki track pertama insan muda di NBS Persada 30, dan ini dia insan muda The Winner Song for this week. And congratulations in the list rekidari Angie Carvalho Remuk.

Ya, lagu remuk dari Angie Carvalho ini menceritakan tentang perjuangan melepaskan dan merelakan seseorang yang sudah menjadi milik orang lain sama muda. Lagu ini adalah proses belajar menerima kenyataan bahwa ada kalanya perasaan itu ya harus dikorbankan ketika kita gak bisa lagi memaksakan hubungan ini sendirian. Dan lagu ini juga sebenarnya lagu dari Angie yang ditulis langsung oleh Anmes Kamaleng yang menyoroti fase emosional yang menyedihkan. Oke, akhirnya Angie masuk lagi di track pertama yang sama muda ya, naik beberapa peringkat dari posisi sebelumnya. Dan sekaligus juga Kevin di sini harus ucapin thanks for all you stay tune and thanks to all music label. And sorry to say kalau Kevin ada salah kata selama mengudara. Sampai jumpa di lain kesempatan Insan Muda. Semoga kita sehat selalu biar bisa bertemu di waktu yang akan datang. Kevin yang bertugas pamit. Bye bye.

0: B
1: L
0: E
1: double double double double.
2: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.

90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat malam insan muda. Apa kabar nih? Udah ketemu lagi sama Suspika ya sekarang, tapi udah di program yang beda nih. Sekarang kita ada di Double Hit. Berarti buat insan muda nih, buat kamu yang mau request lagu, nanti Suspika bakal ngasih lagu surprise dengan penyanyi yang sama, tapi judulnya kamu gak bakal tahu. Makanya ini tuh udah sesi request yang paling seru. Jadi jangan lupa request di Instagram, di Facebook, atau kayaknya Suspika mau live TikTok deh nanti, oke? Okay? So Suspika bakal di sini selama 2 jam ke depan. Jadi jangan lupa request. And ada opening songnya juga nih, karena tadi udah dengerin lagu-lagu yang flashback ke masa lalu ya. Mungkin untuk masa-masa SMA di 2018 ya. Sekarang juga masih nih ada hujan dari Utopia.

0: teman-teman muda, tahu gak sih kalau sekarang udah ada film yang super-super bagus yang udah tayang di bioskop kesayangan kamu nih? Kenapa kamu wajib nonton? Karena film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia nih, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denny_siregar_production. Catat tanggalnya ya, 25 Juni 2006 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.
1: Double NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis, dua lagu.

Pesan Muda masih sama Suspeka lagi juga nih di Double Hits ya. Dan sekarang Suspeka lagi live TikTok nih, biar gak berebut ya request lagunya. Buat kamu yang mau request lagu, boleh yang pertama ke Instagram dulu, dan nanti Suspeka juga bakal bacain requestan kamu yang ada di live TikTok nih, biar adil ya, biar kebacain semua. Karena kan di sini Insan Muda juga ada banyak sekali, tapi Suspekanya cuma satu nih, gak bisa dibagi-bagi. Jadi harus sabar ya. Oke, Suspeka bacain dulu.

yang paling bawah di question box Instagram ya. Ada dari Kabex Radio FM. Malam Kak, malam juga. Request lagu Sumpah Mati, Nicky Baker and Andi Rianto dong Kak. Boleh. Oke, aku masukin di track yang pertama. Dan aku juga bakal kasih satu lagu yang satu vibes mungkin ya. Jadi jangan lupa mendengarkan. Dan juga yang berikutnya dari Karif Kak Aurel. Selamat malam, request di ujung minggu Maya Sahira. Katanya ini lagu as always ketika suspek siaran, mau siang, malam, pagi, petang, subuh, itu pasti ada di ujung minggu Maya Sahira. Dan sekarang suspek bakal masukin lagi satu plus lagu buat kamu nih Rifka. Dan itu rahasia ya, jadi jangan lupa mendengarkan. Dan juga berikutnya masih ada Maya Sahira, ada juga Maya Sahira lagi. Tapi ada last yang bakal aku ambil lagi dari J. Ray Soy 90. Sama ya cipta jagat rasa. Katanya nih, kalau gak salah tadi juga dari live TikTok ada yang pengen dari Samuel Cipta. Sekalian aja deh aku masukin ya. Aku masukin dari Samuel Cipta dua lagu. Satu lagu laginya apa ya? Gak ada yang tahu. Makanya dengerin ya. Oke, yang pertama nih di track pertama ada Sumpah Mati dari Nicky Baker.

masa muda lagi cari HP baru nih, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 216216. Senangnya belanja di Simastel.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: B
1: L
0: E
1: double
2: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.

Insan Muda, tahu gak sih kalau sekarang di bioskop terdekat kamu udah ada film yang super duper gong yang harus banget kamu tonton nih. Kenapa? Karena film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata nih, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat tanggalnya ya, 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. 92.3
2: Hai insan muda, masih sama Suspika lagi nih di Double Hits ya. Dan dari tadi udah rebutan juga yang request dari live TikTok, dari Instagram dan juga dari Facebook ya. Tapi kita harus adil, kita bacain dulu sekarang minimal, maksimalnya 4 dulu deh. Oke gak? Karena kan sekarang Double Hits ya, berarti Suspika bakal double nih. Puterin apa nih? Puterin lagunya dong. Makanya aku mau bacain dulu yang di Instagram lagi. Yang pertama ada dari Kak Yeni Lindawati Fajar Nur. Salah apa aku? Katanya okay deh, ada ya di track yang pertama udah Suspika masukin. Yang kedua itu ada dari Kak Bang Fahria Kris Patih, kejujuran hati katanya. Tapi Kris Patih yang kejujuran hati itu kayaknya belum masuk ya, jadi aku masukin juga judul yang lain tapi masih dari Kris Patih. Yang berikutnya juga masih ada dari Kak Citizen Large and Steel Blurry Eyes. Kayaknya kalau ini J-pop ya, boleh aku masukin. Tapi kalau yang Blurry Eyes juga judulnya belum masuk nih, jadi Suspika masukin dengan judul yang lain ya. Dan aku bakal masukin dua lagu nih dari Large and Steel, oke? Okay? Dan dari live TikTok juga nih ada dari Kak Tantania, pengen Nona Rollblade. Katanya siapa sih sekarang yang gak dengerin lagu itu ya? Itu lagu lagi super duper hype banget di FYP kamu mungkin ya, atau di pokoknya di semua sosial media kamu deh. Ini udah hype parah ini. Makanya sekarang Suspika mau puterin deh biar kamu juga kebawa suasana ya, karena sekarang kita siarannya lagi happy-happy banget nih. Ada Rollblade dan satu lagi ada lagu dari Nona juga nih, tapi yang judulnya lain dan kamu gak boleh tahu dulu ya. Oke, last day, tadi ada yang request lagu Sesi Potret nih. Karena kan siapa sih sekarang juga yang gak tahu lagu Sesi Potret? Itu lagi hype banget lah kan, kemarin juga di Sukabumi bahkan udah ada ya, udah ada konsernya Sesi Potret nih. Suspika masukin di track yang terakhir deh. Itu plus ya, tadi Suspika udah bilang maksimal itu 4, dan sekarang Suspika udah masukin 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuh, ada plus 1. Oke deh, kita langsung puterin aja lagu pertama Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur.

NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis, dua lagu.

NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis, dua lagu.

0: B
1: L
0: E
1: double
2: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.

0: B
1: L
0: E
1: double double double double. NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.

Ya ampun, udah denger lagu yang ciri khasnya tuh lagu-lagu sedih ya. Bahkan lagu Sesi Potret nih yang udah menguasai FYP kamu, mungkinnya yang sangat muda. Dan sekarang udah waktunya Suspeka buat bacain salam-salam kamu nih yang sangat muda yang ada di Facebook ya. Kita baca dulu deh dari yang paling bawah. Wow, ini udah lumayan banyak banget ya. Bahkan ada yang kirim foto juga loh ya kalau di Facebook nih. Oke, yang pertama ada dari Kak Britike kembaren. Good evening, katanya. Terima kasih Kak Britike. Neng Suspika, kata Kak Bobo. Kenapa nih? 5 Juli Sunday morning dari Kak Britike. Dan ada juga double hits nih dari Kak Bobo. Abah Wei Sesamplangan. Waduh, ini mah Abah selalu hadir ya tiap aku siaran. Tiap penyiar lain siaran juga Abah mah selalu hadir kayaknya. Gianyar Bali ada di sini. Double hits. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Neng Suspika. Semoga pekerjaanmu baik sampai akhir. Salam tetap sehat. Semoga makananmu lancar dan selalu sehat dalam kegiatanmu. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak doanya ya Abah. Ada juga dari Kak Winartini hadir katanya. Dari Kak Britike double hits. Hadur Tamora Medan City. Makasih Mbak Suspika Sing Ayu. Salam sehat dan metugas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan dari Kak Warsa nih Antiga hadir. Dari Kak Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Dan dari Kak Itnai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam dari Suspika. Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamir hadir. Makasih Teteh. Sehat selalu dan makin sukses. Dari Kak Cameng. Selamat malam Rahayu Dik Suspika, Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung Maaci Metugas. Dan dari Kak Josinaga Forte, Kang Ombeng Air Hiam Lampung Barat ada di sini. Selamat malam. Waduh. Terima kasih. Dan juga dari Kak Indra Sensen hadir Radion BSFM Sukabumi. Wow, ada banyak banget ya yang samuda, tapi mohon maaf nih kalau misalnya enggak kebacain semua ya. Dan tadi juga ada yang titip salam nih lewat Suspika katanya. Salam dari Kak Akang MR Anita Febrianti katanya. Terima kasih banyak insan muda yang ada di live TikTok yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Atau buat kamu yang streaming di rumah nih atau yang lagi di perjalanan, hati-hati jangan mengebut-ngebut ya, supaya kamu bisa cepat nyampe di rumah dan istirahat dengan selamat ya. Oke, aku Suspika, terima kasih and bye-bye.

0: Dan itu poin terakhir Best FM Sekarang Miss Number One Hits Music Station.
1: Halo, selamat malam semuanya. Welcome back again bareng kita di sini di Throwback.
0: Ya, yeah, pastinya di Throwback nih Insan Muda Haidar dan juga
1: Kevin
0: yang bakal temen kamu selama 3 jam ke depan nih Insan Muda. Dan kamu boleh banget request lagu favoritnya, lagu jadul, lagu lawas yang bikin kamu flashback ke era masa lalu.
1: Betul, caranya gampang banget. Kamu tinggal buka aja Facebooknya, kamu komen di fanpage dan kita posting paling atas. Dan buat Insan Muda yang pakai Instagram, kamu tinggal DM langsung atau balas Instastory.
0: Yap, dan juga bisa banget join di NBS Radio Live.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Samudra masih bareng kita berdua di acara Throwback nih.
1: Yes, betul sekali Samudra. Acara yang ini tuh adanya cuma seminggu sekali dan itu di penghujung minggu ya.
0: Betul banget. Yang dimana kita bakal bahas yang bikin kita nostalgia nih insan muda ya. Dan di sini ada beberapa barang mungkin yang pernah jadi tren di era 2000-an. Jadi kita bikin nostalgia parah nih. Ini mungkin ya gimana tuh Bang Kevin?
1: Barang-barang tuh maksudnya kayak radio, kayak videotape gitu ya.
0: Ya, karena emang berbicara tentang nostalgia juga memang gak ada habisnya. Apalagi beda berbagai zaman pun ada trennya gitu, trennya sendiri.
1: Betul.
0: Kayak memang selalu berhasil tercipta di Indonesia ke masa-kemasanya juga nih.
1: Oke deh, yang pasti sama dia banyak banget barang-barang yang itu bisa bikin nostalgia karena adanya itu di era yang bukan era kita. Kalau era sekarang mungkin menurut kita ya baru, tapi next mungkin buat anak-anak yang sekarang baru lahir ini jadi barang yang lawas juga gak sih?
0: Iya. Yang paling memorable juga ini ada gelang power balance.
1: Waduh.
0: Yang juga pernah populer akhir era tahun 2000-an dengan klaim berguna untuk menyehatkan tubuh. Namun ternyata klaim tersebut hanya teknik marketing aja. Jadi katanya biar balance badan gitu kan, biar seimbang.
1: Gua pernah nyobain lagi. Jalan kan.
0: Warna apa tuh?
1: Kayak warna apa ya? Warna-warni pokoknya banyak lah. Warna kuning, warna merah karena biar ini loh seimbang gitu pas jalan pada ya sebenarnya kalau jalan ya seimbang-seimbang aja gak sih.
0: Iya itu emang teknik marketingnya jago tuh.
1: Tapi kita kesugesti ya sebagai anak-anak yang menggunakannya kayaknya beneran seimbang deh gitu.
0: Tapi emang kalau udah pakainya tuh kayak ngerasa keren gitu kan. Ini ada dengan tagline-nya juga power balance performance teknologi.
1: Sekarang udah enggak ya. Sekarang udah gak ada ya?
0: Udah jarang nih.
1: Bukan udah jarang sih kayaknya emang.
0: Gak ada sih.
1: Orang itu kayak udah trust isu aja. Kayak percaya gak percaya gitu. Soalnya ngibul banget ya sih.
0: Udah gak ada nih
1: kayaknya. Terus juga ada dulu sendal Baim tau gak sih?
0: Oh Baim.
1: Sendal Baim tuh kayak sendal yang tertutup gitu. Kalau sekarang ada satu merek ya dari huruf C. Yang Cox.
0: Oh iya dulu.
1: Dulu tuh sendal Baim. Dan
0: juga disebut kodok. Enggak sih sendal kodok.
1: Betul. Dulu gue sampai nangis loh dan pengen beli.
0: Oh iya.
1: Sendal Baim karena orang-orang tuh pada beli gitu.
0: Oh.
1: Padahal sebenarnya ya udah gitu kayak sendal biasa yang tertutup.
0: Iya, benar sih. Tapi sekarang udah mulai
1: rame
0: lagi ya. Wah, di awal tahun ini gitu kan sendal Baim ini tuh. Sehingga ada ini silly bands atau gelang karet warna-wari dengan berbagai bentuk ini kan. Jadi itu pernah hits di kalangan anak-anak, terutama ini perempuan kali ya.
1: Oh kalau gue sih gak pernah ngalamin karena beneran baru lihat. Tapi ini kayaknya buat perempuan-perempuan ini relate banget ya.
0: Jadi si gelangnya tuh warna-warni, bentuknya tuh ada yang kayak sapi, ada kupu-kupu, ada hati, ada juga bunga, daun gitu kan.
1: Betul-betul. Dan ini tuh ya sebenarnya asik-asik aja ya. Terus ini tato itu dalam artian yang temporary gitu. Yang kadang ada dari permen. Terus juga ada, dulu ada di sekolah gua namanya Mang Jumat. Jadi dia jual mainan tapi hari Jumat doang.
0: Nah,
1: kadang ada tato-tato yang kayak gitu yang memang biasanya dipakai buat sekali doang. Bentuknya tuh ada yang digosok, ada yang diairin, ada juga yang memang bentuknya tuh kayak tinggal pasang aja yang di leher itu biasanya cewek-cewek pada pakai.
0: Iya. Kayak kalung
1: gitu. Iya, benar. Kalau cewek itu namanya kalung choker gitu apa choker gitu. Itu hits banget di masanya. Dan ini benar-benar perempuan yang biasanya tuh kayak pengen tampil lebih trendy aja.
0: Iya, lebih kayak emo gitu kan.
1: Betul.
0: Dan masih ada beberapa barang juga tapi kita cut dulu kali ya dengan beberapa track untuk menemani kamu di malam harinya. So buat kamu juga mau request kita tungguin sampai jam 12 malam.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mukur tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code bisa juga. Si masalah atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si masalah juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah. Segera kunjungi si masalah pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si masalah di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Hii, insan muda. Tadi kita udah beberapa flashback juga dengan lagu-lagu nih. Betul. Ya Bang Kev ya.
1: Iya, yep. Dan gak kerasa kita udah di interval kedua insan muda. Yang dimana kita masih ngomongin tentang barang-barang dari masa lalu ya.
0: Yaps.
1: Timeless
0: project ya, kemarin dong gitu. Nah, di mana nih insan muda, karena pasti setiap barang tuh dan juga di setiap era, di setiap tren tuh berbeda-beda nih. Kali ini kita throwback ke masa 2000-an dulu nih.
1: Iya, 2000-an tuh berarti 2001, 2003,
0: ya, 2004, sebelum 6. 2010 ke atas lah gitu.
1: Iya, ya, betul.
0: Ini ada juga handphone yang katanya tuh bagus, tentunya nggak lengkap kalau nggak dipakaian kayak motif kayak ada batik-batik gitunya.
1: Oh, I know.
0: Terus di casing HP-nya tuh ada batik gitu.
1: Gua dulu handphone-nya pakai karbon.
0: Karbon.
1: Iya, jadi kotak-kotak gitu.
0: Oh, iya.
1: Kadang gua pakein karakter favorit. Cuman ternyata si lemnya kadang nempel enggak sih?
0: Oh iya, Bang, kadang nempel. Terus juga kadang mah ada juga selain yang batik gini tuh yang kayak bentuk si botol kaleng,
1: ngerti gak? Yang kayu-kayu,
0: yang kayak gitu. Terus juga handphone tuh dulu mah ada handphone yang ada antenanya yang bisa nonton TV.
1: Aduh, asli itu.
0: Iya kan.
1: Dulu gue punya bisa, handphone yang kayak gitu dan itu rasanya seru banget loh.
0: Ngerasa paling keren gitu kan. Bisa nonton TV di HP.
1: Terus ada juga handphone yang pinggirnya tuh nyala-nyala, tau gak sih?
0: Iya.
1: Kalau ada notif tuh kayak nyala semuanya.
0: Bener.
1: Merek-merek Cina sih itu, ya, kalau nggak salah.
0: Cina, tapi emang banyak jenisnya gitu kan. Terus juga dulu HP yang Cinitit yang bisa ditilep. Terus sekarang juga muncul baru lagi di tahun lalu ya. HP yang tilep lagi gitu kan.
1: Betul. Kalau gue ini dulu sempet ada cerita sama handphone tuh. Apa yang itu? Ada HP. Namanya itu bahan bakar minyak ya. Itu tuh gue harus ganti karet. Mau kemana? Mau ke kota ganti karet.
0: Oh, karet. Enggak
1: ngalamin.
0: Ya enggak sih, Haidar.
1: Itu tuh beneran se
0: tahu
1: menyebalkan itu sih. Di era itu kita ganti-ganti karet tuh kayak seakan-akan sekarang ganti softcase.
0: Softcase-nya
1: gitu. Ya, kayak gitu. Dan itu bikin kangen sih.
0: Tapi emang standar kayak kalau sekarang kan itu ya handphone Ipin. Buah apel kegigit ya. Kalau dulu tuh itu ya kan kayak betul. Paling kerennya tuh.
1: Dulu tuh terus handphone tuh pakai casan kodok, tau gak sih?
0: Ah iya, apa ya sebutnya tuh?
1: Desktop.
0: Nah, desktop betul.
1: Jadi kalau misalkan kita habis baterai dan kita si apa namanya IC-nya itu tuh nggak bisa dipakein charger, itu terpaksa si baterainya harus kita copot,
0: iya, dan
1: ditempelin pakai desktop. Pluk, ya kita gabut nungguin si baterai nyala tuh lama nggak sih?
0: Lama-lama kan kalau sekarang tuh semua HP itu kebanyakan yang baterai tanam gitu kan, jadi udah nggak ada kayak jarang gitu yang pakai desktop itu.
1: Bener.
0: Tapi nih kalau kita balik lagi ke para cewek-cewek ini, ada siapa yang mungkin yang pernah tuker isi binder gitu sama teman?
1: Cewek dar, gua juga.
0: Iya sih, tapi dominannya kan cewek juga gitu ya.
1: Iya sih, karena cewek itu biasanya
0: jangan lebih variatif gitu kan
1: binder-nya. Terbukti kayak misalkan hari Jumat nih, mereka datang bawa binder. Yang ini mereknya Harvest ya. Kalau Harvest tuh katanya 3 kiki katanya.
0: Ya gak sih? Soalnya lebih mahal, emang lebih bagus.
1: Iya, jadi satu Harvest tuh bandingannya kalau ditukar harus sama 3 kiki biasanya kayak gitu.
0: Jadi padahal tuh cuman kertas kosong doang, tapi kita kumpulin ke bisa gitu ya.
1: Terus si itunya tuh apa namanya? Si binder tuh gak ditulisin karena sayang aja kayak kenapa kok ditulisin? Ya kan sebenarnya binder ada buat ditulisin.
0: Iya gitu. Bener. Dan tapi yang sebetulnya Haidar bingungin ini tuh dari kayak semua era tuh ternyata pada sama gitu.
1: Iya ya gak sih? Padahal kan beda-beda kecamatan ya.
0: Iya, kayak Sukabumi sama Bandung, Bogor. Tapi juga sama gitu pada main binder.
1: Kok sama?
0: Iya gitu kan. Padahal enggak, kan media sosial enggak seramai sekarang kan, sekarang FYP, jadi kalau FOMO tuh ya
1: wajar
0: lah gitu. Kalau dulu tuh sejarang itu gitu kan media sosial, tapi kok tren satu Indonesia pada zaman 2000-an tuh sama gitu.
1: Kok sama?
0: Kenapa ya?
1: Enggak tahu tuh. Tapi emang kita tuh cenderung FOMO enggak sih sebenarnya? Kita sebagai manusia tuh dikasih yang namanya fear of missing out, jadi kayak fear of missing out tuh jadi selalu ikut-ikutan kayak musim Upin Ipin yang stick es krim, tau enggak?
0: Oh iya.
1: Oh dulu gue sampai koleksi loh, padahal maksudnya buat apa gitu. Dikasih stiker itu loh.
0: Iya.
1: Upin Ipin terus lato-lato.
0: Oh iya, lato-lato
1: sampai itu. Sampai sekarang gue enggak bisa itu main lato-lato.
0: Masa? Cuma gitu-gitu doang.
1: Iya, itu susah itu pak. Tapi seru banget rasanya kayak sesuatu yang ada itu bakal jadi kenangan.
0: Tapi itu waktu masa lato-lato itu berisik banget anak-anak itu.
1: Oh, iya sih.
0: Anak kecil yang main lato-lato itu waktu siang panas-panasnya gitu kan lagi kayak puyeng lah. Wah ada yang main lato-tato-tato-tato gitu kayak.
1: Terus sekarang udah nggak ada ya?
0: Udah jarang sih, udah nggak ada sih. Terus apa spinner? Spinner nggak sih?
1: Yang apa?
0: Yang tiga gitu yang diputar-putar spinner kan?
1: Iya ada, ya, tapi kayaknya nggak se happening lato-lato itu.
0: Iya sih.
1: Apalagi yang benar-benar zaman dulu tuh happening banget.
0: Yoyo tuh karena udah jarang sih yang main yoyo.
1: Tamiya
0: itu kayak barang wajib para lelaki
1: para cowok. Oh kalau cewek-cewek kan yang tadi mainan-mainan binder.
0: Ini Barbie ya.
1: Kalau cowok gitu tuh kan. Biasa Tamiya. Kita tuh biasanya suka main di tempat orang yang punya sirkuitnya, yang punya lintasannya kan.
0: Bener-bener Tamiya.
1: Kita cuma punya Tamiyanya doang.
0: Iya, karena sirkuitnya juga itu mahal.
1: Itu betul sekali sebenarnya.
0: Oke, tekan lagi yang sama dengan beberapa track juga. So mungkin buat kamu yang mau request, kita masih tungguin sampai jam 12 malamnya.

0: Oke, insan muda, waduh-waduh, gimana nih hari kamu di tempatnya tanggal 5 di hari minggunya nih insan muda.
1: Iya, betul sekali. Dan yang di mana nih insan muda, kita masih temenin kamu di throwback. Kita masih flashback beberapa tahun ke belakang, insan muda. Masa lalu itu ada bukan untuk ditakuti,
0: tapi
1: bukan untuk dihindari, tapi kita jadikan sebagai tolak ukur gitu kan. Kalau kita dulu pernah gagal, kita jangan sampai gagal untuk yang kedua kalinya. Jika kita salah memilih orang, kita jangan sampai salah memilih yang kedua kalinya. Karena orang yang apa namanya tidak belajar dari pengalaman, yang biasanya gagal untuk berkali-kali.
0: Ah, benar banget nih. Jadi masa lalu jangan terlalu di, mungkin kalau kamu punya masa lalu yang kelam, jangan terlalu di, kayak dipikirkan begitu berat ya. Masa lalu juga banyak yang indah-indahnya. Mungkin kayak masa sekolah. Kayaknya masa sekolah sih masa-masa paling menyenangkan ya, Bang Kep ya.
1: Menyenangkan bukan?
0: Ya, menyenangkan enggak?
1: Bukan.
0: Iya, menyenangkan enggak?
1: Menyenangkan.
0: Menyenangkan ya, yang dimana jadi kita tuh yang paling berat dalam pikiran tuh cuman PR aja gitu.
1: Emang suka dikerjain dan
0: masih enggak lagi gitu kan. Terus juga berat yang dipingkul, yang dipinggul tuh cuman apa? Cuman tas doang. Emang ada bawa buku gitu.
1: Gua ke sekolah bawanya tas gitar.
0: Oh, tas gitar. Jadi beratnya gitar ya.
1: Bukunya kadang gua taruh di sekolah.
0: Terus juga pokoknya masa sekolah tuh kayak kumpul bareng teman-teman sekelas, teman-teman tongkrongan gitu kan. Kalau udah lulus kayak sekarang tuh mungkin kumpul tuh cuman jarang ya, cuman beberapa personil lah, personil enggak tuh. Cuman beberapa orang aja gitu karena ada ada yang juga udah ada yang gendong anak, gendong
1: anak. Ada yang gendong kucing,
0: gendong kucing. Ya, kita gitu gendong kucing.
1: Iya.
0: Terus juga mungkin ada yang di luar kota. Ya, mungkin emang apa ya, tolak ukur orang tuh beda-beda gitu. Udah ada nikah, ada yang ini bla bla bla, tapi ya kita nikmatin aja alur kehidupan kita, jangan seburu-buru.
1: Iya, maksudnya kayak ngeliat orang-orang nih ya. Kesibukan tuh beda-beda. Ada yang udah jadi manajer. Ada yang ngamen. Kayak banyak banget lah. Perasaan kita masih gini-gini aja ya.
0: Kita happy aja gitu.
1: Apa kita enggak ini ngerasa progresnya karena mungkin kita yang ngerasain, jadi sehari-harinya tuh kayak biasa aja, kayak normal. Padahal orang bilang kayak ini mah udah ini ya gitu.
0: Iya, kayak kitanya aja yang gak sadar gitu kan.
1: Betul.
0: Ya yang pastinya penting insan muda, kita maju ke depan, mundur ke belakang, cuma hanya lihat kesalahan dan juga jadi pembelajaran.
1: Betul.

0: lagunya tuh kayak menyuruh buat pulang gitu, kayak ayo balik. Bubar.
1: Waduh, betul yang sama, berarti kita juga harus pulang nih. Terima kasih mungkin buat kamu juga dari saya itu dimanapun di rumah.
0: Betul. Gitu. Thanks for all you stay tuned and sorry to say ya, siap beri salam. Dan ya pastinya Samuda, kita bertemu lagi di lain kesempatan nanti. Betul. Di jam yang sama mungkin, tapi dengan orang-orang yang berbeda nantinya Samuda.
1: Yep.
0: Yang pasti kamu sehat selalu biar kita bisa bertemu di throwback-throwback yang akan datang dan kita mengenang masa lalu kembali ya.
1: Iya, dan di sini Haidar,
0: Kevin pamit.
1: See you next time and bye-bye.

Semoga semuanya selalu sehat, semangat, dan jangan lupa untuk berbahagia ya. Senang banget insan muda, karena di pagi hari ini Cika bakalan temenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti. Pastinya nih dengan trik-trik lagu yang bikin kamu semangat dan info-info yang bikin kamu makin up to date di Jogging Joget in the Morning. Seperti biasa insan muda, di pagi harinya kita awali dengan info tentang perakiran cuaca ya. Prakicu. Oke, saat ini insan muda ya, kalau menurut BMKG di sini tuh cuaca tuh cukup cerah ya, dengan suhu yang cukup masih dingin di angka 20 derajat Celcius. Tapi nggak tahu kenapa ya, Cika tuh ngerasa kalau pagi ini tuh lebih gelap daripada biasanya. Karena biasanya kalau udah jam 6 pagi gitu kan ya, di hari-hari biasa tuh udah cerah banget gitu loh insan muda, sampai kayak ngerasa, aduh kesiangan banget nih. Dan by the way nih, cuaca cerah ini tuh akan terus bertahan ya dengan jam 8 malam nanti ini insan muda ya. Dengan suhu nih yang perlahan akan meningkat awalnya, hingga suhu tertinggi berada di angka 27 derajat di jam 11 siang nanti, yang kemudian nih perlahan akan kembali menurun ya hingga ke angka 21 derajat di jam 8 ya. Di jam 9 sampai jam 11-nya nanti ini insan muda, malam ya diperkirakan akan cerah, namun udah mulai ditutupi awan insan muda, dengan suhu yang perlahan akan kembali menurun hingga suhunya tuh kembali ke angka 20 derajat Celcius. Wah, berarti hari ini tuh ya diawali dengan suhu 20 dan kembali ya kepada suhu 20 derajat lagi nih insan muda. So buat kamu nih, karena hari ini diperkirakan akan cerah terus seharian gitu insan muda, jadi kamu bebas deh ya mau ngelakuin aktivitas apapun ya, mau pergi kemanapun ya, yang mau nyuci mungkin ya, atau mau hangout bareng teman-teman mumpung masih libur sekolah gitu kan ya insan muda, bisa banget nih manfaatkan waktu libur kamu.

Okay, Insom Muda, kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone nih, Insom Muda. Karena di sana, mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD bisa juga loh. Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, segera kunjungi Simastel Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel.